0: lebih besar kemudian tertanamnya begitu yeah. Kakak Susan. Kemudian dari kecil kita sudah menanamkan anak untuk punya pola hidup sehat. Contohnya, pasti kalau orang tua di rumah itu akan lebih memilih anak dibiarkan main game atau dibiarkan berolahraga. Kita pilih berolahraga, otomatis kita akan sebagai orang tua kita pilihkan yang sehat yang mana nih. Kalau main gamenya kebanyakan otomatis akan dilarang kan?
1: Iya.
0: Akan dialihkan ke yang positif. Kemudian ketika anak itu kan, ketika masa pasti anak, ananda ini anak itu kan lebih banyak interaksinya dengan orang tua, belum dengan lingkungan sekitar. Kalau nanti dia udah remaja, itu udah banyak dengan lingkungan sekitarnya. Kalau dari anak ini ketahan dirinya rendah, sedangkan pengaruh lingkungannya itu besar, anak akan sudah terpengaruh dengan lingkungan. Tapi kalau dari kecil anak udah tertanam ketahanan diri, dia menghadapi lingkungan yang bagaimanapun, dia akan punya ketahanan yang bagus, punya pola hidup yang bagus, punya pemilihan-pemilihan yang bagus, bisa memilah nih, temanku yang ini punya pengaruh baik atau enggak. Kalau dari kecil nggak tanamkan itu, nanti remaja dia asal ikut saja.
1: Dia nggak survive.
0: Nggak survive, artinya nggak bisa bagaimana bertahan dengan baik. Yeah. Gitu. Kemudian, kalau dari anak kita sudah, katakanlah edukasi dengan benar, dengan benar, kita akan menciptakan SDM yang unggul di kedepannya.
1: Di kedepan.
0: Iya, karena program presiden kan sekarang ini kan fokus ke anak, SDM yang unggul. Iya. Jadi, okay, kita mungkin di anak saat ini belum kelihatan ya, belum iya. Kelihatan nanti hasilnya apa sih ananda di anak sekarang biasa-biasa aja. Tapi ketika nanti dewasa, itu akan terlihat, oh dulu waktu ini sudah ada kurma ananda nih, anaknya sudah terlalu banyak digembleng oleh BNN untuk dilindungi. Nanti ketika remaja dewasa, dia akan kelihatan, baru akan bisa dipetik hasilnya bahwa dari kecil dia sudah terlindungi oleh penyalahgunaan narkoba.
1: Seperti apa nih ancaman kerentanan anak-anak terhadap penyalahgunaan narkoba saat ini?
0: Oke, sebenarnya ancaman kan bukan hanya dari ketersediaan barang.
1: Iya.
0: Kalau barangnya sedikit, mungkin ancamannya dikira sedikit. Iya. Kalau ancamannya barangnya banyak, berarti ancamannya banyak. Tapi coba lihat lebih dari itu. Terlepas iya. Dari ancaman barang, kita lihat pola anaknya sendiri.
1: Iya kak.
0: Ya, apakah dia punya regulasi emosi yang bagus? Apakah dia punya karakter yang bagus? Apakah dia punya kebiasaan mengambil keputusan yang bagus atau enggak? Kemudian apakah dia punya ketahanan diri yang bagus atau enggak? Nah itu kalau misalnya dalam diri anak tidak punya itu, otomatis ancaman anak itu nanti besar menyalahgunakan narkoba itu lebih besar kan ancamannya.
1: Iya.
0: Tapi kalau dia sudah punya karakter yang bagus, pola hidupnya bagus, ketahanan dirinya bagus, emosinya bagus, pengambil keputusannya bagus, otomatis ancaman untuk ketika ditawari menggunakan narkoba, dia mampu melawan kan?
1: Iya.
0: Nah, berarti ancamannya sudah makin berkurang. Jadi pendekatan dan ancamannya itu adalah kita menempatkan anak sudah bukan pada posisi ditakut-takuti dengan ancaman bahaya narkoba.
1: Iya.
0: Tapi kita dampingi anak biar mengetahui resiko bahayanya, kemudian anak punya kemampuan untuk menolak, dan kita ciptakan lingkungan yang survive. Artinya lingkungan yang baik untuk melindungi tumbuh kembangnya. Gitu Kakak Susan.
1: Jadi harus diedukasi, diberi pilihan mana yang baik dan mana yang tidak baik.
0: Dan lingkungan juga mendukung.
1: Dan lingkungan di dalamnya harus
0: keluarganya harus mendukung dulu kalau dia masih anak.
1: Jadi dia harus diberi nih kebebasan. Kebebasan yang apa?
0: Bertanggung jawab. Kan kita nih soalnya orang tua mengekang berarti anak kan nggak bisa bergerak.
1: Iya.
0: Ketika lepas dari kekangan di luar bagaimana bebas tanpa tahu mana yang baik dan yang benar. Tapi kalau dari awal sudah diberi kebebasan tapi tetap dalam pengawasan.
1: Iya.
0: Artinya kalau ini baik, mari dampingi untuk dia meneruskan.
1: Iya.
0: Kalau pilihannya tidak baik, kita dampingi untuk menghadapinya, bukan
1: iya.
0: Berlari ya.
1: Iya.
0: Kalau terus anak-anak lu berlari, hindari. Nanti dia tidak mampu. Misalnya nih, temanmu di sana mabuk-mabukan kan? Misalnya anak SD kan sekarang udah banyak yang lem,
1: bensin
0: kan? Oh, kamu jangan berteman dengan dia lagi. Itu berarti anak menghindari kan?
1: Iya.
0: Sebelum menghindari, bangun anak punya keberanian untuk bisa menolak. Sekalipun dia bertemu dengan teman itu, sapu mama bilang tidak boleh karena itu tidak bagus untuk sapunya paru-paru.
1: Yeah.
0: Dia berani bilang tidak ketika temannya untuk tawari isap lem kah, isap bensin kah. Dia punya keberanian itu, dia punya kekuatan itu, dan dia punya teman atau dia punya teman, dia punya keluarga yang melindungi dia.
1: Yeah.
0: Artinya kalau nanti kalau sapu mama ini marah kalau tahu saya berteman dengan yang anak-anak nakal.
1: Berarti kalau orang tua dengar nih anaknya sudah mungkin

0: mau coba-coba gitu. Mereka nggak boleh marah, dong. Maksudnya dalam keadaan marah tapi nggak boleh emosi gitu menghadapi anak-anak.
1: Oke, contoh nih kakak Susan, kakak Susan bikin kesalahan. Terus kakak Susan banyak pengen membicarakan itu dengan orang tua. Tapi kalau sama orang tua langsung marah, kakak Susan lanjut cerita atau tidak?
0: Tidak.
1: Tidak. Berarti kalau kita langsung marah, mengecat, kamu salah berteman dengan mereka, anak akan menyingkir.
0: Iya.
1: Ya kan? Tapi kalau kita mestikan sebagai dia, gitu, artinya anak bahwa jangan terlalu marah dulu, nanti kalau saya marah nih sapu anak tidak jadi cerita. Kita tidak tahu bertemannya siapa aja.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau kita buat nyaman, iya kadek, dong bikin apa? Mama dong isap-isap lem, dong tawari sapu, baru adek bagaimana? Nah baru kita arahkan.
0: Berarti orang tua juga harus punya apa?
1: Apa itu?
0: Apa namanya? Komunikasi, skill komunikasinya.
1: Nanti
0: harus...
1: kita bahas ke depan mengenai apa itu ketahanan keluarga, kakak Susan. Penasaran kan?
0: Iya, penasaran.
1: Kita lanjut.
0: Iya kak. Kalau begitu sebenarnya konsep utama dari Ananda Bersinar ini, langkah konkret apa yang ingin dicapai BNN melalui program ini?
1: Oke, jadi konsepnya adalah kita posisikan anak itu bukan hanya memberikan pengetahuan narkoba yang cukup. Sebenarnya anak itu sudah pintar loh cari informasi di internet, cari informasi di teman-teman atau bahaya narkoba. Kakak tanya saja, kamu tahu bahaya narkoba enggak? Mereka cari di ChatGPT, mereka cari di internet, mereka tahu. Tapi yang mereka enggak punya adalah bagaimana cara
0: melindunginya
1: dengan benar.
0: Gitulah. Ya, biasa anak-anak sekarang kan udah biasa make Meta AI itu yang
1: itu
0: WhatsApp.
1: Sudah.
0: Nanya.
1: Tapi itu hanya kan teori kan. Artinya kalau kita tidak membimbing dia di praktek kehidupan, mereka akan sulit untuk mencapai, kalau katakan kita itu ketahanan diri. Jadi kemampuan anak untuk berani bilang tidak ketika ada yang mengajak memakai narkotika. Jadi pendekatan ancaman apa fokusnya itu kan memang pada anaknya itu. Kemudian fokus dari BNN itu programnya apa saja yang khusus di anak? Yang pertama itu adalah program Ananda.
0: Ananda.
1: Kalau di anak, kita lihat anak ini ya. Ini anak. Anak ada di mana? Anak di keluarga.
0: Betul.
1: Berarti kita kasih sebuah pelatihan untuk keluarganya. Ada namanya kita program ketahanan keluarga anti narkotika. Itu sistemnya seperti pelatihan yang melibatkan orang tua dan anak. Kemudian kalau misalnya anak sudah nggak di rumah, anak di sekolah. Kita ada namanya Ananda Go to School.
0: Ananda Go to School.
1: Jadi kita ke sekolah-sekolah, kita mengedukasi, kita bukan hanya memperkenalkan bahaya narkoba, tapi kita juga menanamkan ketahanan diri biar anak bisa menolak di lingkungan sekolah. Kemudian selain itu kita, karena anak di sekolah, kita mencoba menciptakan sekolah yang bersih dari narkoba. Ya kan? Kita mengedukasi gurunya, kita mengedukasi teman-temannya, kita ada pelatihan soft skill, ada pelatihan RTS, kemudian ada juga ini yang kemarin kita bicarakan dengan fitur kemarin, kurikulum udah mau masuk loh ke sekolah.
0: Ikan.
1: Integrasi kurikulum anti narkotika itu adalah upaya-upaya BNN, fokus BNN untuk menciptakan lingkungan yang bersih di mana anak berkembang. Ya kan? Nah, kemudian nih, keluarga udah, sekolah udah, kemudian ke masyarakat. Di masyarakat kita ada program namanya Desa Bersinar. Jadi ketika anak di lingkungan, anak punya lingkungan yang sehat, kemudian di situ ada peraturan-peraturan P4GN-nya, ketika anak ada ancaman, lingkungan tahu bagaimana harus menghadapi si anak tersebut. Itu kan kebanyakan kalau ada penyalahgunaan anak ketika langsung nih tabrak gas, lapor. Padahal orang tidak melihat dari bagaimana anaknya, apakah dia merasa aman kah, atau dia terancam kah. Jangan-jangan sebenarnya dia melapor nih cari tempat aman, tapi dengan dia melapor malah dia tidak aman, dijudge, dibilang jelek, dijauhi. Itu kan jadi mereka tidak akan merasa aman untuk mencari pelindungan bahwa dia itu sebenarnya lagi bahaya nih, lagi ditawari temannya gitu. Itu fokus-fokusnya dari BNN, program-program tadi itu untuk melindungi bagaimana anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik jauh dari penyalahgunaan narkotika.
0: Mengapa ketahanan keluarga ini jadi fondasi utama nih kak dalam mendukung keberhasilan aksi nasional ini?
1: Karena keluarga tempat anak tumbuh berkembang yang pertama kali. Keluarga tempat dan orang-orangnya itu menjadikan anak membentuk karakter utama tuh dari keluarga. Ya enggak, Kak Susan? Kakak belajar bagaimana cara makan, anak belajar bagaimana bersikap, anak belajar bagaimana tanya ke orang tuanya apa yang baik dan apa yang tidak, itu kan dari orang tuanya. Iya. Sebelum dia tahu dunia luar kan.
0: Betul.
1: Katakanlah berapa? 0-1 sampai 7 tahun.
0: Iya.
1: Dia masih dekat dengan keluarganya. Nanti 7 SD baru dia mulai dekat dengan teman-temannya kan.
0: Iya.
1: Berarti kan di dalam keluarga itu adalah pembentukan karakter anak yang pertama. Alasannya kenapa harus di keluarga? Kemudian keluarga menjadi tempat untuk mencari rasa aman. Ya kan Kak Usan?
0: Iya.
1: Kak Usan kalau misalnya di luar stres, di sekolah stres, dia perginya kemana enaknya?
0: Pulang ke rumah.
1: Pulang ke rumah. Karena di rumah tempat rasa aman.
0: Iya.
1: Plus harus diciptakan orang-orang yang bisa memberikan rasa aman. Cuma kalau di rumah kakak rasa aman, tapi orang tua tidak bikin nyaman di rumah.
0: Iya ya, percuma kalau gedungnya
1: ya, yang bangunannya saja ya, bagus, ya, ber-AC, sejuk, tapi orangnya tidak pernah peduli di dalamnya. Betul. Otomatis anak tidak akan merasa aman. Itulah kenapa pentingnya diciptakan keluarga sebagai tempat yang aman untuk anak. Kemudian komunikasi dalam keluarga itu yang dapat mendeteksi anak berbahaya atau tidak, rawan atau tidak, dia ada ancaman atau tidak di pergaulannya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
0: Iya.
1: Ya kan? Kata biasanya begini di forum gitu kan, ketemu anak-anak. Saya tanya, siapa yang di rumah ketemu dengan orang tuanya setiap hari? Mereka angkat tangan. Karena pulang sekolah langsung ketemu.
0: Yeah.
1: Siapa yang di rumah kalau bicara dengan orang tuanya lebih dari 5 jam? Hanya beberapa.
0: Yeah.
1: Siapa yang ketemu orang tuanya setiap hari tapi bicara hanya 3 jam kalau dikumpul dari pagi sampai malam? Artinya bahwa mereka ketemu setiap hari tapi komunikasinya
0: berkurang.
1: Zaman dulu kita gak ada HP, Kak. Dari bangun tidur sampai tidur malam, meskipun rata-rata itu hanya mendengar ocehan mama dan ocehan bapak, tapi itu komunikasi loh. Itu bahasa cinta mereka. Mereka peduli. Sekarang ada HP, orang tuanya sibuk dengan HP, anaknya sibuk dengan HP. Komunikasi orang tuanya pakai grup WA, pakai grup keluarga.
0: Di belakang ke depan, inbox saja deh.
1: Padahal dalam kamar dengan kamar, artinya bahwa komunikasi, karena selain informasi, kan ada interaksi antara anak dan orang tua yang harus dibangun setiap hari. Semakin minim interaksi, otomatis komunikasi anak dan orang tua akan semakin berjarak. Kenapa? Kita tanamkan ketahanan itu dalam keluarga, karena keluarga yang paling banyak perannya di situ. Kemudian keteladanan orang tua. Keteladanan orang tua itu buat contoh utama anak.
0: Iya, orang tua harus jadi contoh dan teladan ya.
1: Seiring berkembangnya usia, anak tidak hanya menerima informasi dari apa yang kita bicarakan, tapi anak mengolah informasi dari apa yang kita lihat sehari-hari. Apa yang orang tua lakukan sehari, dia rekam. Bukannya yang dibicarakan, tapi yang orang tuanya sehari-hari lakukan, itu yang dia tiru. Justru akan lebih menempel, Kakak. Contoh, bapaknya rajin mandi tidak? Rajin mandi atau tidaknya, anaknya setiap hari disuruh mamanya untuk mandi. Kak, udah jam 6 mandi. Kak sudah sore mandi, tapi lihat bapaknya tidak
0: mandi.
1: Tidak mandi dalam jam yang benar.
0: Iya.
1: Mana yang akan anak tiru, Kak?
0: Dia juga pasti aku mandi suka-suka aku.
1: Iya, dia mengolah secara telinga.
0: Iya.
1: Saya harus mendengar bahwa mamaku suruh jam mandi secara on time setiap jam 6, jam 5 sore itu mandi.
0: Iya.
1: Tapi kenyataannya bapakku enggak mandi jam 5 enggak apa-apa kok. Mandi malam enggak apa-apa kok. Iya kan? Anak akan mengolah itu. Jadi teladan orang tua itu mohon diperhatikan.
0: Iya,
1: karena anak sudah semakin besar, atau sekarang generasi sekarang tuh sudah kritis pemikirannya. Kalau yang diucapkan orang tua dengan yang dilakukan tidak sinkron, siap-siap dapat lawan.
0: Iya, mereka sekarang apalagi gen si gen apa? Jangan ditanya.
1: Jangan ditanya. Kita harus bisa masuk di pola kritis mereka itu seperti apa.
0: Kamu kenapa gak gini? Pasti balasannya karena gini.
1: Karena kita ada celah, iya kan?
0: Iya.
1: Mama suruh sama mandi, tapi mama tidak pernah mandi. Betul. Siapa yang salah?
0: Kayaknya tidak ada yang salah.
1: Tidak ada yang salah. Komunikasikan kan alasannya tidak mandi seperti apa. Tapi tidak setiap hari juga.
0: Iya.
1: Ini kak, mama belum selesai beres-beres ini. Tapi mama bisa mandi dulu juga atau baru beres-beres lagi. Karena kritis mereka semakin berkembang.
0: Betul.
1: Iya, jadi kita harus tetap komunikasi teladan. Tapi karena perilaku itulah komunikasi yang lebih ke anaknya, itu lebih dia akan lihat.
0: Tapi kalau mereka kritis, dapat orang tua yang ini tuh pasti Aku diam sudah, aku pergi mandi. Ya, tidak ngasih ya, solusinya.
1: Artinya bahwa anak orang tuanya belum begitu kenal anakku ini kritisnya untuk ke hal apa, untuk melawan ya, saya kah atau untuk memang saya enggak mau disalahkan. Kalau kritisnya salah, oke. Okay. Ya kan kalau ah, mama terapa apa kok itu juga nakal itu juga dia masih bisa ranking 1 di kelas nenek. Berarti kan kritis untuk membela kebenarannya.
0: Ya.
1: Atau kritisnya untuk membenarkan yang salah. Oke, okay, kita akan bantu dengan kritis untuk membenarkannya. Tapi kalau kritisnya untuk memang kita yang salah, ya kita harus mengaku salah. Jangan sebagai orang tua, karena saya orang tua, saya bisa salah, kalau bisa salah, tidak bisa begitu, anak sekarang enggak bisa dibegitukan. Siapapun salah, kalau salah ya dia akan kritisi kalau dia salah.
0: Iya.
1: Itu jangan hanya karena kita orang tua menang secara power kita bisa membenarkan apa kesalahan kita, itu akan menjadi contoh buat dia nanti juga.
0: Tapi kan banyak yang terjadi itu sekarang.
1: Benar,
0: seperti itu.
1: Seperti itu artinya kan bahwa kenapa ketahanan keluarga, karena yang kita benahi bukan hanya anaknya
0: iya,
1: tapi lingkungan di keluarganya. Kenapa yang kita latih orang tuanya
0: iya,
1: karena yang kita mau klikkan itu adalah hubungan mereka. Artinya
0: iya,
1: bagaimana sih komunikasi yang baik di antara anak dan orang tua, bagaimana kedekatan yang bagus antara anak dan orang tua, emosi yang bagus dengan anak orang tua itu mengelolanya bagaimana sih, itu yang coba kita bangun dalam program ketahanan keluarga.
0: Kerjanya berat ya kak.
1: Sedikit demi sedikit, kalau mau hasil yang langsung, wih berhasil ciptakan keluarga yang benar-benar punya ketahanan kuat, itu mustahil kak ya.
0: Iya.
1: Tapi kan dengan sedikit-sedikit kita masuk, itu aja kak pelatihannya 4 kali loh. Jadi bukan yang sekali kita datang kasih materi ini, enggak. Tapi program ketahanan keluarga itu ketahannya kita 4 kali intervensi selama 4 minggu. Dalam sebulan. Jadi misalnya pertemuan pertama nih, kita udah ngajarin kan beberapa hal.
0: Oh iya.
1: Ada nanti kita jelaskan apa aja nih pelajaran dalam ketahanan keluarga. Itu nanti pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Nanti antara interval waktu pertemuan biasanya kita kasih tugas. Misalnya nih di pertemuan pertama kita belajar tentang kualitas positif. Bagaimana
0: iya,
1: menciptakan keluarga yang positif. Nanti kita kasih tabel, kita kasih pulang antara ini tugas orang tua, ini tugas anak. Coba nih diterapkan seminggu di keluarga. Kegiatan positif apa yang hari Senin udah dilakukan, hari Selasa lakukan apa. Nanti pas pertemuan kedua lagi udah seminggu kan
0: iya,
1: kita bahas sama-sama, oh seminggu ini mereka udah melakukan kegiatan keluarga yang positif tuh ini. Artinya mereka sudah praktek kan
0: iya.
1: Nanti kita evaluasi lagi. Kemudian pertemuan kedua kita kasih bagaimana menangani stres. Atau menangani stres. Stres itu kan sendiri-sendiri. Ada
0: iya,
1: stres anak. Anak punya stres sendiri, orang tua juga punya stres sendiri.
0: Iya.
1: Orang tua stres di kerja, anak stres di sekolah, kerjaan banyak, teman nakal, guru galak. Itu kan anak juga iya, punya stres sendiri. Nah, kita di situ gali dulu kira-kira stresnya mereka apa. Jadi, setelah itu kita belajar untuk kayak simulasi begitu ya.
0: Iya.
1: Anak mengerti tingkat stres, orang tua mengerti tingkat stresnya seberapa besar. Kalau orang tua tidak tahu stres anak, otomatis penanganannya juga akan sembarangan. Tapi kalau orang tua bisa tahu stres anak, ini anakku nih kalau pulang sekolah nih keadaannya marah-marah. Oh, udah penting dia capek. Jangan ditambah dengan hal yang capek dulu.
0: Yeah.
1: Biarkan dia makan dulu, biarkan dia istirahat dulu, baru ditanya, kok marah-marah kenapa kah? Di sekolah ada apa? Itu kan berarti penanganannya lebih pas untuk yeah, anak kan? Sama dengan stres orang tua. Anak akan melihat, mama nih kalau jam segini nih kayaknya sudah jamnya cuci piring, sedikit lagi berarti marah-marah. Ya kan? Berarti
0: iya,
1: bagaimana sebagai anak? Membantu orang tua kah? Biar mengurangi stres orang tuanya, membantu orang tua kah? Biar anak melihat, oh mamaku stresnya. Ada namanya, kita namanya pakai itu kakak Susan, pakai termometer stres. Seperti termometer begitu, dari dia hijau, kuning, merah. Kalau merah berarti stresnya tinggi.
0: Iya.
1: Nanti kita stimulasi anak, stresnya orang tua, kalau misalnya jam-jam rawan atau jam-jam pagi menyiapkan anak-anak sekolah itu stresnya tingkat berapa, nanti anak yang menebak begitu-begitu. Jadi kalau misalnya sudah ada pelatihan itu, nanti kita pulang kasih ini lagi tugas-tugas di keluarga gitu, apa yang udah melakukan seminggu ini untuk menangani stres, untuk mengelola stres, kayak gitu. Jadi itu 4 kali itu sampai terakhir, karena kelasnya itu kita bikin pertama kan kelas sendiri, kelas orang tua itu khusus untuk informasi materi orang tua, dan kelas anak sendiri. Kemudian yeah, setelah itu kita gabung jadi satu kelas, kelas keluarga. Setelah apa yang kita berikan di masing-masing tadi, yeah, kita gabungkan ketika di keluarga untuk mencoba tes tadi ya, misalnya simulasi
0: pengembangan
1: bersama-sama, benar, gitu. Kalo itu tugasnya banyak.
0: bentuk nyatanya nih Kang, bentuk nyata dari ketahanan keluarga anti narkoba itu apa? Cuma cukup dengan melarang atau ada pola komunikasi khusus yang harus dibangun di rumah?
1: Oke, dengan adanya program ketahanan keluarga, kita itu harapkan bahwa keluarga punya komunikasi yang terbuka dulu. Buka jalan komunikasi dulu, komunikasi yang baik. Yang baik dulu, artinya anak bicara dengan orang tua itu bagaimana. Jangan sampai kalau kita berkomunikasi dengan anak itu kadang yang ditangkap itu bukan isi dari komunikasinya, tapi cara mengkomunikasinya. Dek, kau mandi sudah, cepat-cepat. Anak dengar, ih, mama nih marah-marah terus. Jadi yang ditangkap bukan perkara mandinya, tapi perkara ibu marah-marah.
0: Iya
1: kan? Itu kan berarti komunikasinya sudah salah.
0: Berarti nada suara juga mempengaruhi ini.
1: Lihat anaknya dulu, karena kalau waktu komunikasi terbuka itu kita misalnya tebak, orang tua, kamu lihat anakmu itu pengennya dilakukan seperti apa?
0: Iya.
1: Anaknya, apakah dia pengen didengarkan dengan lembut? Apakah memang harus dengan, nggak apa-apa, keras juga apa? Karena biasa begitu. Karena anak punya pola komunikasi sendiri-sendiri.
0: Iya.
1: Jadi ketika intervensi itu kita buka dulu. Bapak tahu pola komunikasi yang disuka anak bagaimana? Anak, kamu tahu nggak pola yang dikomunikasi ibu bagaimana? Dibuka dulu kan? Iya. Kalau dibuka baru dicoba dalam kelas keluarga. Kita cobakan komunikasi yang baik bagaimana. Kadang kan kita gak pernah tanya ke anak, kamu ingin didengar seperti apa sih nak? Pernah ditanya begitu Kak Usan sebagai anak?
0: Gak pernah
1: kan. Artinya kan komunikasinya belum dua arah.
0: Iya.
1: Komunikasinya baru searah, melulu dari orang tua ke anak, dari orang tua ke anak. Apakah orang tua pernah mendengar suara komunikasi dari anak?
0: Kalau didengar sih iya, tapi maksudnya kalau disuruh cara komunikasinya pasti mungkin karena orang tua sudah tahu ya kalau di dalam keluarganya saya. Mm-mm. Ya jadi saat kita mau nyampein sesuatu atau kita ragu-ragu pasti mama sudah tahu. Mm-mm. Kamu ada masalah ya, langsung nanya gitu.
1: Iya, berarti kepekaan orang tua ada kan ya, komunikasinya kan. Tapi kan tidak semua keluarga punya kepekaan dan komunikasi yang bagus gitu. Padahal inti dari komunikasi itu adalah apa yang disampaikan itu sampai di otak anak, bukannya di telinga, tapi di otak anak. Tapi kalau yang kita sampaikan ini tidak pas untuk terima anak, ya tidak akan tersampaikan, kan kan jadi komunikasi yang sia-sia. Orang tuanya capek, anaknya capek digituin.
0: Tapi biasanya kalau kan sudah kita juga kalau mau nyampain nih, tiba-tiba dimarah-marahin ini nih,
1: sudah di ini duluan, di jas duluan. Kan anak kan aja minggir. Kalau gitu anak deket dengan orang tua atau enggak?
0: Dekat, mungkin dekat sih, tapi Ada jaraknya. Gitu.
1: Kalau digituin setiap hari,
0: wah,
1: malas nggak cerita sama malas. Orang tuanya? Malas karena komunikasi seperti itu yang harus mulai dibangun dalam hubungan keluarga ya. Nanti semoga dengan adanya intervensi keluarga, keluarga yang kita latih, keluarga yang kita intervensi, yang latihan sama-sama, kita punya perubahan pola lah sedikit demi sedikit. Kemudian nyata berikutnya adalah pengasuhan yang hangat dan konsisten. Anak di dalam rumah perlu rasa aman. Keluarga itu tempat satu-satunya anak boleh dan berhak menerima kasih sayang. Dia masih anak, dia belum boleh terima kasih sayang dari teman sebaya. Iya kan?
0: Betul.
1: Makanya kalau misalnya ada yang pacaran dini, kemudian penyimpangan-penyimpangan, itu mereka kan coba cari kasih sayang di luar. Yang dia tidak dapatkan penuh di dalam rumah. Oke, orang tua menyayangi anak, iya. Tapi apakah itu diterima baik oleh anak? Apakah sudah cukup untuk anak? Masing-masing anak punya tangki cinta sendiri-sendiri, Kakak Susan. Ada yang mungkin tangki cintanya sudah dengan dua orang tuanya terpenuhi.
0: Iya.
1: Tapi ada juga anak yang merasa yang sayang sama saya, sama mak saja. Bapak terlalu kursa. Apalagi kalau seorang perempuan, kakak anak, kalau anak perempuan dia merasa tidak disayangi oleh bapaknya, dia akan cari kasih sayang di mana?
0: Di luar.
1: Di luar. Siapa yang di luar?
0: Temannya mungkin.
1: Temannya dalam bentuk pacaran, dalam bentuk apa? Kalau sekarang ini banyaklah kenakalan-kenakalan yang maaf sampai kadang ada yang sejenis. Itu kan dong pernah ada bilang juga, kasih sayang tuh nggak penting dari jenis apa, yang penting kan kasih sayang. Itu kan dari kata-kata yang anak yang sudah kata putus asa gitu. Padahal kan satu-satunya tempat yang aman untuk menerima dan memberikan sayang itu adalah keluarga. Itu dulu yang dipenuhi. Kasih sayang dalam rumah harus penuh.
0: Betul.
1: Karena kan kita wajib secara agama, secara hukum, secara apapun, utama adalah menyayangi anak.
0: Iya
1: kan? Kalau anak tangki cintanya sudah penuh, otomatis di luar dia akan berperilaku ya normalnya seperti tangki cinta yang penuh. Kalau masih kosong ya dia akan berperilaku seperti anak yang tidak punya kasih sayang dari orang tuanya. Kira-kira Kak Susan lebih, coba Kak Susan lihat-lihat anak-anak, katakanlah SD lah, SMP lah, itu pasti kalau anak satu dengan anak yang lain beda kan?
0: Iya.
1: Kakak bisa rasakan nggak ini anak yang di keluarganya disayang dengan anak yang keluarganya nggak disayang? Kelihatan nggak?
0: Kayaknya kita harus
1: Kalau
0: sering
1: dari perilakunya,
0: berinteraksi,
1: kalau dia dari perilakunya.
0: sama mereka, baru kita tahu, oh, dia kurang disayang
1: Iya,
0: atau oh,
1: kalau kita
0: dia
1: udah sekali dua
0: disayang.
1: kali ketemu dengan perilakunya, pasti kita akan ngerasa,
0: Iya.
1: oh ini nih, kayaknya perilaku anak seperti ini kok aneh-aneh ya, apakah
0: Iya.
1: dia nggak disayang di keluarganya, apakah kurang menurut anak kasih sayangnya, atau justru malah oh anak ini tenang nih, dia sudah bagus, dia nggak aneh-aneh, oh jangan-jangan dia emang sudah tangki cintanya di rumah dia penuh.
0: Tapi ada juga yang kita ketemu di rumah kelihatan nih dia disayang, tapi pas dia berbaur, bersosialisasi itu dia nakal sekali. Itu kan kita tidak bisa menyimpulkan ya,
1: Iya, itulah
0: kenapa
1: kenapa,
0: sih dia
1: itulah
0: gitu.
1: kenapa, karena biasanya gurunya, kalau misalnya ditemuin kan di
0: Iya.
1: sekolah ya, itu biasanya gurunya panggilnya orang tuanya kan,
0: Iya.
1: Bu ini kenapa anaknya, ah saya disayang kok Bu, anak saya menyayang, atau terlalu disayang, artinya bahwa sayang itu bukan berarti memberikan apa yang dia punya secara
0: Iya.
1: terus-terusan, ya kan, tapi ketika anaknya benar, ya mari kita berikan apresiasi benar, tapi ketika anaknya salah, mari kita kasih jelasan bahwa itu salah, jadi bukan melulu dikasih, iya boleh, saya sayang kok makanya aku boleh, oh iya uang jajan banyak, itu butuh saya sayangku, mohon maaf, itu berarti kasih sayangnya yang bentuknya yang salah pada anak, artinya
0: Iya.
1: bahwa kasih sayang membahayakan gitu ya, artinya kalau anak sudah biasakan begitu, berarti kan pengawasannya yang kurang, karena orang tua adalah pengawas terbaik untuk anaknya. Peran orang tua banyak loh Kak. Tadi kayak kamu harus punya komunikasi yang bagus, harus memberikan kasih sayang bagus, harus jadi
0: Iya.
1: pengawas yang bagus. Berat. Secara secara keluarga memang tugas keluarga itu untuk keluarganya sendiri itu
0: Iya.
1: sudah berat. Kenapa orang saya tadi itu bahwa berkeluarga itu adalah ibadah seumur hidup.
0: Ibadah yang melelahkan.
1: Ibarat yang melakukan, makanya siap-siap atau enggak. Kemudian yang kita harapkan dari apa ketahanan keluarga ini itu adalah seperti tadi, orang tua punya pengawasan yang sehat.
0: Tapi Kak, bagaimana nih orang tua bisa mengenal perilaku anak yang mungkin sudah indikasinya ke sana, ada orang sudah terpapar atau apa sudah berisiko nih untuk mengenal narkoba sejak dini?
1: Kalau penyalahgunaan narkoba itu,
0: Ya.
1: Kakak, sebelum dia menetap dalam ciri-ciri fisik, biasanya yang kelihatan itu adalah perubahan perilaku terlebih dahulu.
0: Ya.
1: Kalau ciri fisik seperti yang mata merah, kemudian itu apa, tubuh kering, kurus, itu kan yang sudah berkali-kali pakai.
0: Iya.
1: Padahal ini kan kita pengen mendeteksi yang baru, oh awal-awal pakai
0: Iya.
1: nih. Kita coba di perilakunya anak. Orang tua kalau yang dia mengikuti perkembangan anaknya dari kecil sampai besar, dia akan tahu perubahan perilaku anak ini sesuai dengan biasanya atau enggak. Ya kan? Kemudian perubahan emosi anak bagaimana? Sering marah-marahkah? Atau malah sering pendiamkah? Atau lebih menghindar ke orang tuanya kah? Atau lebih sering melamunkah? Itu biasanya kalau orang tua yang peduli, bukan peduli, orang tua yang memperhatikan anaknya,
0: Iya.
1: dia akan tahu perubahannya, perubahan emosinya,
0: Iya.
1: dia bisa menguasai atau enggaknya, atau jangan hal kecil dia sudah marah-marah. Nah, biasanya untuk hal kecil begini dia marahnya nggak segini besar kok, tapi kenapa cuma disuruh mandi aja emosinya langsung meledak-meledak, ya kan?
0: Iya.
1: Keduanya adalah perubahan pergaulan. Orang tua harusnya tahu anaknya bermain dengan siapa aja.
0: Iya.
1: Itu pengawasannya kan. Kalau misalnya, loh, biasanya kan main dengan geng ini, kok sekarang mainnya agak jauh ya?
0: Tapi
1: Dengan geng di sana, tidak kenal pula orang tuanya.
0: iya.
1: Kemudian ini, perubahan aktivitas di sekolah. Ada
0: Iya.
1: nggak laporan dari gurunya bahwa dia lain-lain gitu?
0: Iya.
1: Nah, bolos berapa hari? Wah, kalau udah bolos nih, bal dari rumah ini Harusnya tiba di sekolah, tapi kenapa laporan gurunya tidak masuk?
0: Tidak masuk.
1: Aneh lagi kan? Kumpulkan dulu infonya, kumpulkan perubahan-perubahan anaknya itu, kemudian perubahan di rumah, perilaku, kebiasaan. Contohnya, biasa jam 9 udah tidur nih. Kenapa saya dengar di kamar jam 12 masih ada bicara-bicara, masih beraktivitas? Nah, perubahan perilakunya. Kemudian jam mainnya. Biasa jam mainnya pulang sekolah, paling 1 jam 2 jam langsung pulang. Ini sampai malam jam 7 belum pulang, jam 8 belum pulang. Berubah nggak itu?
0: Berubah.
1: Berubah kan? Kemudian kalau misalnya dia ada penggunaan uang, ada aneh-aneh nggak di penggunaan uangnya? Jangan-jangan, mama, ada bayar buku nih. Padahal dikrocek ke sekolah, ke wali kelas, tidak ada pembayar bukuan apapun. Kemudian bilang, ada kegiatan eskul ini, butuh beli ini nih. Kok ada pengeluaran dadakan yang kita
0: ada
1: cross-check?
0: Ada kegiatan sosial, disuruh kumpul-kumpul.
1: Kalau orang tua kan pengawasan, kan? Jadi kan cross-check nih. Yeah. Cross-check nih, iya apa enggak ada pengeluaran itu. Kalau enggak ada, tapi kok dia bilangnya ada, berarti kan uangnya untuk apa nih?
0: Yeah.
1: Ya kan, kemudian komunikasinya ke orang tua bagaimana? Ada yang sembunyiin enggak? Atau misalnya kok ditanya, kakak dari mana kok baru setengah datang setengah 9 malam baru pulang, ini mak, ini kayak menyembunyikan sesuatu. Nah, ketika kita sebagai orang tua sudah mengumpulkan banyak nih, oh nih anakku sudah pasti ada sesuatu yang berubah,
0: sesuatu yang
1: tapi jangan langsung chat juga bahwa itu penyalahgunaan narkoba ya. Kalau sudah dikumpulkan, baru diajak duduk anaknya, kak, kok mama lihat akhir-akhir ini kakak begini-begini, kakak kenapa? Yeah. Jangan-jangan bukan masalah narkoba, kan perubahan itu bukan hanya ke narkoba saja. Yeah. Mungkin ada masalah dengan temannya atau ada masalah dengan dia yang sendiri. Yang penting jaga jaraknya anak dengan orang tua biar anak mau cerita ke kita. Kalau kita udah cek, kamu nih pulang malam, uang minta terus, sekolah ini, udah dimarah-marah dulu, anak mau cerita enggak, Kak?
0: Tidak
1: mau cerita. Semakin menjauh. Kalau semakin menjauh, kita akan semakin gampang untuk dekati dia enggak? Akan tahu dia kenapa.
0: Kayaknya susah.
1: Susah. Kalau sudah di rumah aja dia udah gak dapat rasa aman, tidak punya tempat untuk, saya ini ada masalah sebenarnya. Ada kemarin tuh orang tawari saya rokok, tapi saya mencerita dengan sapu. Mama sama bapak ini sudah marah-marah dulu. Saya malas cerita dengan orang. Ini saya cerita dengan sapu teman-teman saja.
0: Tapi kalau misalkan nih, Kak, di rumahnya ini tinggal bareng opa, oma, terus sama orang tuanya. Biasanya tuh kalau mereka pulang, yang ngejudge mereka duluan tuh bukan orang tua, tapi opa atau omanya yang nanya duluan gitu, terus melebarlah
1: gitu tuh. Okay.
0: Gimana sih tanya orang tua?
1: Kan betul, ini kan karena kan lazimnya sebuah keluarga itu orang tua dan anak. Tapi kalau misalnya ada anggota keluarga yang anggota lain, keluarga, berarti orang tua yang harus beri batasan seberapa besar dia boleh berperan ke anaknya. Contoh saya nih, Kak, saya kan ada nenek di rumah. Tapi saya berpesan, nenek, kalau kakak apa susah dikasih tahu, nenek sudah, biar nanti nenek cukup bilang ke saya. Nenek jangan langsung kayak gitu frontal ke anaknya. Mau nenek enggak, karena pengawasan dan pembimbing itu adalah tugas kami sebagai orang tuanya. Karena kan sebenarnya nenek bagus nih, nenek bagus karena membantu bahwa anak ini loh, kalau siang sudah diatur nih kan, apalagi kalau kita yang pekerja kan nggak ada di rumah. Tapi kita harus punya batasan lagi untuk anggota yang lain. Oh, kamu boleh memberitahunya kesalahannya dengan dia dengan cara seperti ini. Tapi kalau anak itu kan pasti tahu, apalagi anak sekarang, ih kamu siapa sih, kamu bukan siapa orang tua aku, kenapa sudah nggak dengar kok? Jadi anak pun sudah tahu, yang bisa mengatur mereka itu adalah kita, orang tuanya asli gitu loh. Jadi boleh misalnya ada anggota keluarga atau misalnya ada paman, ada bibi. Nanti kalau misalnya anak saya punya perilaku aneh-aneh, jangan langsung diserang di anaknya, tapi laporkan ke saya biar nanti saya bicara ke dianya anak tersebut sendiri. Begitu. Jadi kan anak tidak merasa mendapat serangan, sudah serang dari bibinya, dari pamannya, dari neneknya, dari kakeknya, belum nanti orang tuanya serang lagi. Anak tidak akan merasa nyaman di rumah seperti itu, Kak. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga lain pun, anak harus tetap punya satu yang merasa aman. Misalnya namanya karakter orangnya kan kita nggak bisa intervensi terlalu banyak ya. Kalau misalnya anak sudah dimarah sama neneknya, dimarah sama bapaknya, anak punya ibu yang bisa untuk cerita. Jadi dalam satu keluarga itu paling tidak anak harus punya satu orang dewasa yang membuat dia aman dan nyaman. Kalau semuanya sudah tidak merasa aman dan nyaman, anak akan cari kenyamanan di tempat yang lain. Ini kan ada juga kadang keluarga yang broken home, iya, gitu kan, broken home. Ayah di mana, ibu di mana, dia tinggal dengan neneknya. Sekalipun iya, neneknya, dia harus punya satu orang yang merasa aman gitu loh. Artinya komunikasinya yang memperhatikan dia, yang berdua nyaman itu ada. Jangan semuanya bertindak sebagai
0: ngejudge dia,
1: polisi, sebagai hakim. Tapi yang satu tidak ada yang bertindak sebagai teman.
0: Iya.
1: Karena dalam keluarga itu interaksi itu tuh harus, anak harus imbang, harus ada punya rasa nyaman, harus ada yang punya pengawas.
0: Iya.
1: Nah, komunikasinya bagus, jadi anak merasa iya memang orang tua saya mengawasi saya,
0: iya,
1: tapi orang tua saya juga menerima kok apapun keadaan saya.
0: Dia harus ngerasa aman, diterima,
1: diterima, didengarkan, iya. Oke, kemudian kita di keluarga itu kan orang tua kan,
0: iya,
1: kalau sudah punya komitmen dengan keluarga lain itu kan, komitmen sendiri sebagai pasangan,
0: iya,
1: antara ayah dan ibu harus seia sekata. Jangan sampai anak melihat celah. Artinya
0: iya,
1: sapu mama larang sama main, tapi sapu bapak kasih.
0: Tapi kadang-kadang itu yang terjadi kan.
1: Iya, artinya berarti orang tuanya dulu yang harus diperbaiki.
0: Iya.
1: Jangan, jangan anak punya celah. Oh, berarti saya minta izin di bapak terus saja.
0: Nanti saya dikasih izin.
1: Nanti
0: terus,
1: kasih izin. Iya. Nah, itu anak akan lihat celah. Artinya bahwa kalau iya ya iya, kalau enggak di antara orang tuanya. Itu
0: ya,
1: Kak Susan.
0: Apalagi di era digital ini ya, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Saat ini kan faktor yang paling sering merusak ketahanan keluarga dan bagaimana strateginya nih untuk membentengi anak-anak dari pengaruh tersebut.
1: Iya. Sebenarnya Kak, digital ini kan bukan hanya menyerang anak, tapi menyerang orang tuanya juga loh.
0: Iya.
1: Iya kan? Yang selalu sibuk dengan HP, orang tua atau anaknya?
0: Sibuk dengan HP.
1: Uh-uh.
0: Kayaknya di zaman sekarang kalau nyuruh anak untuk naruh HP itu susah.
1: Nah, orang tuanya susah nggak naruhnya?
0: Harusnya orang tuanya punya kebijakan lah.
1: Kebijakan, benar. Jadi kan kita tidak bisa full menjauhkan anak dari gadget.
0: Iya.
1: Ya kan? Karena memang apalagi gen alpha sudah mereka hidup dan tumbuh berkembang dengan gadget.
0: Gadget, iya.
1: Nah, tapi sebelum kita membangun pola pengawasan ke anak, kita juga harus membangun hubungan dengan anak. Anak merasa bahwa orang tua adalah tempat yang aman bercerita, termasuk bercerita apapun yang dia dapat dari gadget.
0: Iya
1: kan? Artinya bahwa informasi yang di dalam, apalagi sekarang medsos kasusannya, itu banyak yang benar atau yang tidak. Tapi anak punya rasa yang nyaman ketika dia akan bertanya ke orang tuanya, "Ma, tadi saya lihat di TikTok toh ada orang gini. Kalau orang anak sendiri tidak punya rasa hubungan yang baik dengan orang tuanya, anak tidak akan bertanya itu ke orang tuanya.
0: Iya.
1: Nanti kalau saya lihat ini, sapu mama marah karena saya lihat yang aneh-aneh. Anak tidak menjadi bercerita. Kalau anak tidak bercerita, kita tidak tahu, tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan. Karena kalau dari pertemanan kan kita bisa tanya dari temannya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau antara dia dan HP, kita hanya bisa lihat dari dianya. Kalau historinya belum dihapus. Anak-anak sudah pintar. Anak-anak sudah pintar. Kakak. Apalagi perkembangan kita kan saat anak lebih selangkah daripada orang tuanya kan di zaman ini ya. Kita orang tua milenial, anaknya Gen Z itu, mereka lebih paham bagaimana menyembuhkan histori-histori mereka. Lebih meskipun sekarang ada aplikasi-aplikasi yang untuk bisa melindungi anak sih ya, bisa baca WhatsApp-nya anak, bisa baca yang dia gamekan, tapi kan secara digital itu dia hanya dia dengan HP dia yang tahu gitu. Kalau kita sudah memutus anak untuk bercerita ke kita, otomatis pengawasan kita nggak tahu nih nonton apa aja yang tadi, kita juga nggak tahu. Meskipun kadang juga kita sering harus meriksa sendiri ya, meriksa sendiri ini story-nya
0: kadang
1: apa.
0: Kadang juga dikasih tinggal kita jalan,
1: itu mesti pengawasan kita ada. Kemudian adalah membuat aturan yang jelas. Di rumah aturan pemegang HP itu jam berapa sampai jam berapa. Berlaku untuk semua keluarga, bukan hanya di anak. Jangan sampai anak dikasih jam HP itu setiap jam 5 sampai jam 6. Tapi orang tuanya juga bisa lihat HP dari jam pagi sampai pagi lagi. Itu anak kan masa gak adil kan? Loh, itu kan untuk kerja, Kak. Ya, untuk kerja, tapi kan pengaturan manajemennya seperti apa?
0: Dia gak tahu ayah punya pekerjaan di handphone.
1: Tapi sebenarnya kan nanti juga akan menanamkan, Dulu waktu kecil saya dibatasi HP, tapi karena masalah pekerjaan, saya bapak bisa main HP seterusnya. Berarti yeah. ketika dia dewasa, oh berarti nanti dewasa saya juga bisa main HP sepuasnya, gitu kan. Kemudian meningkatkan literasi antara anak dan orang tua. Beberapa waktu lalu nih di sekolah, satu anak itu ada yang namanya cyberbullying. Dan anak dan orang tua kita dapat sosialisasi dua-duanya. Jadi literasi orang tua bertambah tentang apa itu cyberbullying, anak juga bertambah literasinya. Jadi ketika menghadapi itu dia langsung bisa lapor ke orang tuanya gitu. Kemudian hari berikutnya adalah anak dilatih untuk bisa menolak yang jelek. Apapun, entah bullying, entah apapun yang dari era digital, yang dari HP tadi kan. Kalau tontonan bagus, oke, dia bisa, oh ini tontonnya bagus nih, mendidik nih, pengetahuannya bertambah kalau saya nonton ini. Anak punya pilihan untuk bisa lanjutkan sejauh apa. Tapi ketika dia dapat konten yang jelek, anak langsung punya, ih tidak boleh nih kata mama, yang jelek-jelek saya merusak, berarti saya harus bisa menolak. Anak harus punya kemampuan itu. Kemudian ciptakan keseimbangan antara dunia digital dengan dunia nyata. Jangan juga setiap pulang sekolah sampai mau sekolah lagi anak full dengan HP, tapi kegiatan yang realnya itu kurang. Contoh, kamu hanya bisa main HP 5, tapi pas bukan jamnya HP mereka gak dikasih kegiatan juga, cuma dikasih tinggal saja. Kan mereka, ih bosan nih, gak boleh pegang HP, gak boleh ngapa-ngapain, mereka akan cari HP lagi. Beda kalau misalnya kak kamu jam HP-nya kan jam 5 nih, berarti jam 3 sampai jam 5 kamu les futsal ya kak, atau kamu main dengan teman-teman main sepeda ya, atau kamu main ini yang real tanpa gadget.
0: Tapi biasanya tuh kalau mereka habis main hempong, habis main HP, terus sudah kamu tidur sana, padahal dia belum ngantuk atau ini disuruh kegiatan lain yang buat dia tidak bergerak untuk bermain di luar tapi di dalam rumah saja.
1: Karena bosan dong.
0: Iya.
1: Gak boleh main HP tapi gak dikasih kegiatan yang ngapa-ngapain.
0: Iya.
1: Misalnya udah kak taruh HP-mu dulu, ini bukan jamnya main HP. Mari sudah tong main sama-sama. Main apa, puzzle sama-sama kah, main Lego sama-sama kah, atau main dengan adik kah, atau main dengan teman di depan. Artinya dikasih kegiatan interaksi dengan orang yang real, bukan hanya dengan HP saja. Itu akan membatasi bahwa harus ada seimbang antara pemakaian gadget dengan kehidupan real yang nyata.
0: Jadi kan kakak ngomong soal cyberbullying dan apa itu kan biasanya kalau anak-anak ngelihat sesuatu itu mereka penasaran
1: karena rasa penasarannya tinggi di usia itu.
0: Iya, bagaimana sih tuh harus edukasi orang tentang bahayanya itu dipakai terus, apalagi tentang bahaya narkoba, tanpa buat orang nih harus wah saya dibatas-batasi atau apa gitu.
1: Oke. Kan mereka ini berpikir kritis kan. Kalau mereka sudah punya pola berpikir kritis, kita ajak dia berpikir kritis sekalian. Contoh, dia maunya apa? Dia maunya, dia kasih masalah, ah saya punya teman ini, saya punya apa teman sebelah ini, gak apa-apa kok, dia dikasih HP sama mamanya. Dari siang pulang sekolah sampai malam dia dikasih HP kok. Mari kita berpikir kritis. Oke, kalau begitu kakak sebutkan sudah. Kalau kakak terlalu banyak main HP, HP dari jam 3 sampai jam 9 malam, katakanlah itu manfaatnya apa? Coba ditulis kak, 1 sampai 5 manfaatnya apa? Dia mau tulis nanti nih. Senang, gamenya banyak, ini gini gini. Nah, sekarang kalau kakak main HP jam 9 sampai jam 9 malam, kakak tulis kerugiannya apa? Saya mata rusak, saya tidak makan. Kemudian saya tidak dengar jadi orang tua, kalau diambil HP-nya saya marah. Bantu dia berpikir kritis seperti itu. Nanti dia akan mengelis sendiri apakah banyak baiknya, apakah banyak buruknya. Kita dampingi kan. Nah, kalau anak sudah berpikir ya, ke situ pikirnya nih, ternyata lebih banyak merugikannya nih, saya gak ada belajar gak ada apa, anak akan mulai mengarah ke situ.
0: Berarti dia disuruh milih sendiri.
1: Suruh milih sendiri, karena kan kalau kita yang milih, mereka akan langsung menentang. Kak, main HP terlalu lama itu tidak bagus. Tapi itu kan menurut kita, dia belum menyadarinya. Kita bantu dia untuk menyadarinya. Kak, kalau kau main HP 4 jam sehari itu baiknya apa? Ini. Oke, sekarang matanya, kalau mau main HP 4 jam lebih itu buruknya apa? Nanti kita bantu jawab ini, coba cari internet, main HP lama-lama itu buruknya apa. Kan kadang tuh anak lebih percaya dengan yang di TikTok, dia akan cari ini, nanti dia akan memilih dengan kesadarannya sendiri, dengan pengetahuannya sendiri kan, dengan hasil dari pemikirannya sendiri bahwa lebih banyak buruknya. Nah, kalau lebih banyak buruknya dengan jadinya, kakak mau pilih yang mana? Mau kurangnya atau masih mau terus-terusan? Jadi kalau hanya kita yang full melarang tanpa ada kesadaran di dianya untuk bisa memilih ini, itu akan menjadi sesuatu yang susah diubah, seperti anak yang nakal. Bukan perkara anak yang nakal, bukan perkara anak yang sudah dikasih tahu, tapi mereka belum mengerti apa yang akan dipilihkan dia gitu loh.
0: Berarti sama halnya ya kak, kalau kita mau kasih tahu nih bahaya narkobanya gini, tanpa harus mengejas dia gitu.
1: Mama, tadi tuh di sekolah satu teman ada yang buang rokok.
0: Iya
1: kan, dicoba katanya rokok itu enak. Ayo kak, kita cari di internet dulu sudah bahaya rokok apa. Tapi katanya dong enak. Koy, kita cari di internet enaknya rokok apa. Nanti dia akan punya pilihan.
0: Berarti mereka harus dikasih contoh
1: gambaran,
0: yang real,
1: gambaran, iya, yang gambaran real, yang lebih detail. Kalau real mungkin enggak ya kak. Bukan berarti kita harus suruh merokok dulu baru. Enggak. Kalau untuk narkotika bukan, jangan. Tidak sesuatu yang harus coba itu untuk menjadi penjelasan enggak. Tapi kak, mana enggak berikan gambaran yang detail gitu loh. Nih kak, kalau misalnya hisap lem, coba kamu cari di internet hisap lem bahayanya apa, rusak otak toh. Tapi katanya bisa terbang-terbang, coba lihat cari internet dulu. Iya enggak, sesaat saja kayaknya bisa fly-fly gitu kan. Bahaya mana kakak mau nih nge-fly-fly tapi rusaknya rusak. Enggak mau, nanti kan anak jadi bodoh gini-gini. Anak akan punya pemikiran itu. Tapi kalau langsung ngelem itu rusak otak nak, ngelem itu langsung dimarah-marah-marah, dia akan denial, tang. Apa yang kita tanya dia tidak akan masuk. Sia-sia kita bicara dari A sampai B tapi gak ada yang masuk di otak anak. Itu kan.
0: Iya.
1: Tapi itu tidak akan terjadi. Pola-pola seperti itu akan susah dicapai kalau anak sama orang tua tidak punya hubungan yang baik dulu. Ah, mama ini banyak bicara saja juga. Tanya-tanya juga gini ya, jangan sampai. Karena kan kita harus jadi teladan.
0: Iya.
1: Ya kan, biar bisa untuk diteladani anak juga.
0: Betul.
1: Komunikasi tadi itu bahwa bangun hubungan kedekatan antara orang tua dan anak.
0: Tapi kalau dalam kondisi keluarga yang katakanlah broken home dan lain-lainnya itu gimana, jika itu bagaimana caranya agar tong bisa tetap kasih tahu anak itu agar anak itu tetap bisa dapat perlindungan yang maksimal dari bahaya narkoba.
1: Oke. Bagaimana kalau kita pakai contoh artis?
0: Iya.
1: Pakai contoh artis. Banyak kan sekarang artis-artis yang cerai kan? Ya kan? Sebenarnya adalah perceraian itu kan dari orang tuanya.
0: Iya.
1: Tapi masalahnya bukan perceraian itu, tapi adalah bagaimana kondisi orang tuanya itu dalam menyikapinya.
0: Iya.
1: Kalau perceraiannya baik-baik, komunikasinya orang tua bagus, tidak saling menjatuhkan, anak akan melihat bahwa perceraian bukan sesuatu hal yang berbahaya buat dia. Karena meskipun orang tuaku bercerai, bapakku masih ada dengan saya sama-sama. Masih enggak ada secara fisik tapi komunikasi ada. Sapu mama masih jadi tempat yang aman buat saya. Sapu bapak juga masih menyayangi saya. Mereka masih menjadi teladan yang bagus. Mereka masih ada untuk saya meskipun memberikannya tidak secara bersama-sama. Kalau di artis contoh pengasuhan ini. Marsyanda tahu? Marsyanda dengan Ben. Nah, itu
0: kalau
1: kan
0: aku sukanya Gading Martin.
1: Gading Martin dengan Giselle itu kan mereka bercerai, tapi mereka akan tetap hadir bersama untuk anaknya. Jadi masalahnya adalah bukan masalah perceraian, tapi mereka dengan bercerai itu bisa hadir enggak dengan orang tuanya. Ada juga keluarga yang mereka tidak bercerai, Kak. Tapi anaknya tidak pernah dapat sosok bapaknya. Iya kan, bapaknya atau anak tidak dapat sosok mamanya. Artinya hanya salah satu yang punya hubungan baik dengan anaknya. Salah satu orang tua tidak punya hubungan yang baik, itu malah perceraian batin bagi anak. Iya kan, artinya entah dalam keluarga broken home atau keluarga yang jauh dari orang tuanya atau anak yang enak, anak tetap punya seseorang yang membuat dia nyaman, bisa mendukung dia, bisa membuat dia tumbuh dan berkembang secara baik, dan ada tempat untuk bertanya atau bersama-sama menghadapi masalah yang dihadapi.
0: Iya, walaupun itu. Ada konflik-konflik
1: Iya,
0: keluarga
1: karena
0: ya.
1: kan tidak mungkin namanya keluarga itu mulus terus,
0: Iya.
1: aduh, terus kadang orang tuanya ada berkelahi, kadang juga ada kakaknya dengan mamanya yang sering bertengkar.
0: Iya.
1: Tapi kembali seperti itu, bagaimana anak punya tetap punya orang yang bahwa ketika saya punya masalah, orang tua saya tetap ada untuk saya, gitu loh.
0: Iya. Kakak, bagaimana nih ketertarikan antara program Ananda Bersinar dengan pembentukan desa atau kelurahan bersinar di tingkat masyarakat lokal?
1: Oke, karena kan tadi kan Ananda itu kan membuat anak aman secara lingkungan ya.
0: Iya.
1: Dia punya keluarga yang lingkungan yang baik, kemudian dia punya tempat tinggal yang baik, kemudian
0: Iya.
1: masyarakat yang aman. Kalau misalnya sini, orang keluarganya udah kuat nih.
0: Iya.
1: Dia punya orang tua yang bagus
0: Iya.
1: secara untuk ketahanan keluarga. Kemudian dia lari ke lingkungan. Bagaimana lingkungan punya dampak yang bagus atau enggak ke dia? Kalau kita punya lingkungan RT RW yang peduli
0: Iya.
1: dengan anak, otomatis anak akan merasa aman di lingkungan
0: Aman,
1: itu.
0: ya.
1: Nah, kita membuat program Desa Bersinar biar menciptakan bahwa anak itu tumbuh dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang aman dari bahaya penyalahgunaan narkoba,
0: Iya.
1: dan masyarakat itu bisa melindungi dari penyalahgunaan dan bisa membantu anak ketika menghadapi bahaya penyalahgunaan narkoba.
0: Jadi anak merasa aman.
1: Iya, kalau misal mas, nih misalnya nih, adakanlah ada orang yang paksa saya pakai narkoba,
0: Iya.
1: tapi mama papa tidak ada di rumah. Dia aman untuk bicara ke Pak RT atau aman untuk bicara ke tetangga Pak RT. Pak RT, tahu dong di sana nih ada orang mencurigakan ini gini. Artinya
0: Iya.
1: lingkungan anak itu aman. Kan tadi kita sudah berusaha lindungi di sekolahnya kan.
0: Iya.
1: Kalau dia punya sekolah yang aman, anak berkembang dengan baik. Sekarang kita ke lingkungan dan masyarakatnya. Kalau dia punya lingkungan yang aman, lingkungan yang peduli, gitu kan. Jadi bukan lingkungan yang ini anak nih tadi aku lihat dia coba-coba ngelem nih, coba-coba ngerokok nih. Tapi lingkungannya langsung lihat itu anaknya Pak itu tuh, itu langsung anak tidak baik. Atau lingkungannya tidak mendukung untuk anak bisa berubah,
0: Iya.
1: ya kan? Ketika dia sudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, lingkungannya membangun atau menjatuhkan.
0: Berarti lingkungannya harus membangun ya,
1: Ya,
0: Kak.
1: kita dengan program Desa Besar ini kita coba membuat lingkungan yang kondusif untuk
0: Iya.
1: anak, baik anak yang belum kena penyalahgunaan narkoba maupun yang sudah terjerumus penyalahgunaan narkoba. Bagaimana lingkungan untuk membantu
0: Mereka
1: memberikan ruang
0: survive.
1: aman? Ya, artinya bahwa kadang kan kalau ih anak ini sudah pakai narkoba, lingkungan nggak mau terima.
0: Iya.
1: Dia udah di-judge,
0: Sudah
1: bahkan ada
0: di-judge
1: rela rela orang tuanya dan dia pindah dari tempat
0: lingkungan
1: tinggal itu
0: tersebut.
1: biar anaknya nggak di-judge. Berarti anaknya belum hidup dalam lingkungan yang aman untuk bisa kembali baik. Itu
0: Iya.
1: kan berarti kan lingkungannya belum dikondisikan bersinar gitu, belum belum punya kompetensi untuk bagaimana sih kalau misalnya penyalahgunaan narkoba harus lapornya kemana
0: Iya.
1: gitu. Kita dengan program Desa Bersinar kita berusaha menciptakan itu, kita mengadvokasi perangkat-perangkatnya,
0: Iya.
1: Pak Desanya, kemudian RT-RT-nya untuk dibekali dengan ilmu P4GN, misalnya apa itu pencegahan, kemudian apa kalau misalnya anak yang ini dibawanya kemana, ke
0: Iya.
1: rehabilitasinya harus kemana, ataukah harus ke polisi kah, atau ke tempat rehab kah, atau bagaimana, kita mengedukasinya itu di Desa Bersinar.
0: Desa bersinar.
1: Jadi anak penyandang yang mendukung lah.
0: Jadi
1: Itu.
0: program-programnya BNN itu dari Ananda dan semuanya itu harus di apa?
1: Harus
0: Di tingkat masyarakat lokal itu
1: iya,
0: harus dibuat
1: harus digembus lagi,
0: ya.
1: harus digembleng lagi, harus diajak lagi untuk bisa menyatakan situasi itu.
0: Kak, apa yang harus dilakukan orang tua atau warga nih jika dong temukan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar anak?
1: Oke, biasanya bagaimana Kak Susan? Kalau lihat ada anak pakai narkotika atau pakai narkoba atau isap ganja dalam satu lingkungan.
0: Biasanya tuh lapor dulu ke orang tuanya. Kasih tahu dulu orang tuanya, atau kalau tidak ada orang tuanya, kasih tahu keamanan mungkin, atau yang punya kompetensi di
1: Iya,
0: bidang itu.
1: oke, benar. Tapi terlebih daripada itu, kita harus perhatikan kondisi anak dulu.
0: Ya, ya.
1: Apakah dengan dibawa ke keuangan itu, anaknya akan merasa
0: Aman.
1: aman atau merasa terancam?
0: Ya, ya.
1: Kenapa pasti yang dipanggil keluarganya dulu? Karena keluarga kan kita anggap yang bisa membuat anak ini aman,
0: Aman,
1: iya
0: iya.
1: kan? Terlepas nanti keluarganya mau dikembangkan ke
0: Kemana?
1: arah mana, tapi nanti kan anak punya orang yang aman dulu itu untuk
0: Iya.
1: mendampingi, iya kan? Kita panggil keluarganya dulu agar anak berada dalam kondisi yang aman, bukan kondisi yang terancam. Karena kan kita nggak tahu anak itu tadi pakai narkoba, dia dipaksa kah, teman-temannya kah, atau dipaksa sama orang asing, kan kita nggak tahu.
0: Iya.
1: Nah, jadi pastikan anak dalam kondisi yang aman terlebih dahulu. Kemudian jangan menghadapi konfrontasi dengan pihak yang dicurigai. Misalnya, Pak RT, Pak RT, ada orang yang tahu risa ganja.
0: Iya.
1: Dia bawa ganja baru paksa saya untuk ambil. Langsung nih Pak RT dengan dia, oh, sudah, ku hadapi saja di sana, ku berkelahi dengan dia. Jangan rasa langsung di front, kasihkan di front,
0: ya,
1: kasihkan langsung dilawan begitu loh, langsung menghadapi ini. Kalau anaknya langsung kan berbahaya kan, belum tentu kalau nanti keselamatan juga yang terancam kan berbahaya. Ya, kita harus mendampingi dulu. Mana? Jangan dulu, masih ada tapi punya langsung lari orangnya, ya kan? Yang penting kita anaknya sudah di kita.
0: Iya.
1: Nah, sudah kita, yang sudah aman. Kemudian untuk cara melawannya dia itu kita lihat baik-baik. Apakah masih bisa diajak bicara atau sudah sangat membahayakan?
0: Iya.
1: Kalau membahayakan sampai ada senjata tajam juga kan, berarti kita harus punya.
0: Berarti kita harus lihat kondisi real di lapangan.
1: Iya, kondisi real di lapangan itu seperti apa? Jadi tidak serta-merta langsung kamu sudah pakai narkoba, berarti kamu juga temannya dia ini. Oh, itu tidak bisa. Kemudian jangan menyebarkan tuduhan dulu.
0: Iya.
1: Jangan tuduhan bahwa anak ini kamu sudah pakai narkoba tuh, berarti kau jahat. Anak akan rasa terancam dengan tuduhan seperti itu. Padahal dia tadi dipaksa oleh orang lain yang mengancam dia juga. Jadi dari orangnya dia dapat ancaman, mau cari bantuan, malah dapat tuduhan. Jadi anak tidak rasa aman. Kemudian mencatat informasi yang relevan. Artinya dipanggil orang tuanya dengan tadi, dipanggil orang tuanya, kemudian dipanggil temannya yang memaksa, kalau masih mau, kemudian ditemukan.
0: Iya.
1: Ya kan, dibicarakan, dikomunikasikan bagaimana.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Taman Perdana kekuatan 10 pemain Garuda Indonesia versus Malaysia FIFA Asian Cup 2026 tanpa gol. Taman Perdana skor kurang memuaskan didapatkan Indonesia ketika menghadapi Malaysia di FIFA Asian Cup dan Indonesia harus puas berbagi poin usai gagal mencetak gol ke gawang Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Babak pertama dimulai skuad Garuda sempat mencetak gol 5 menit laga berjalan memaparkan situasi kemelut, tapi gol ini tidak sah karena lebih dulu terjadi pelanggaran. Tim tamu Malaysia mengancam lewat Arif Aiman pada menit 13, usaha lawan ini memaksa Martin Fass melakukan penyelamatan. Selama babak kedua, timnas Indonesia harus paksa bertahan menghadapi gempuran serangan Malaysia. Hal ini karena pada menit ketiga-tiga Tom Hai harus lebih cepat keluar lapangan akibat melanggar pemain Malaysia. Dan akhirnya tanpa gol. Tempat Pro 2 demikian, Info Pro 2.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman. Hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Parkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put. Nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

di Pro 2 Hitlist, iya, dari playlist yang sudah disusun sama MD, tentunya menemani teman Pro 2 di suasana pagi jelang siang mendung-mendung di Kota Manokwari. Mudah-mudahan aktivitasnya, semangatnya di hari ini bisa semangat ya. Kebetulan hari ini hari Rabu, tapi di penghujung tanggal tua sih, bulan September. Tapi happy-happy aja ya, soalnya besok sudah bulan baru. Oke. Dan masih ada beberapa lagu pilihan di Pro 2 Hitlist ya, di sesi 1. Jangan khawatir, sesi kode nanti bakal ada Justi yang akan menemani. Dan Vera undur diri dari Depat 1. Bye-bye.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin, jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Kopinya enak banget jadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali, UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus perhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang menjebak banget overthinking.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Aduh. Udah sekali tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasih yang cuma ding begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kan. Pro 2 FM. Sebentar.

97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman terbaik Pro 2. Teman terbaik, apa kabar? Semoga teman terbaik Pro 2 dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Terpantau nih langit Manokwari siang ini mendung, tapi di luar ruangan itu suhunya cukup panas ini. Tapi teman terbaik Pro 2, apapun cuacanya hari ini, semoga teman terbaik Pro 2 bisa beraktivitas dengan baik dan pastinya dengan semangat. Apapun yang sedang teman terbaik Pro 2 kerjakan, lakukan dan usahakan, justi doakan semoga semua bisa berjalan dengan baik. Saat ini kita masih di Pro 2 Hitlist ya, di edisi santai siang di hari terakhir bulan September, 30 September nih 2026. Dan justi akan menemani kamu hingga nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Timur dengan informasi-informasi menarik dan terupdate pastinya. Masih di Pro 2 Hitlist, teman terbaik Pro 2, sesaat lagi akan hadir ruang dengar kamu lagu dari Gloria Jessica dan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua, dan lagu dari Bruno Mars, Caca-Caca, serta lagu dari Naikila MMG, Main-Main Gue. Selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas ya, teman terbaik Pro 2.

0: Berapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hatu? Apa?
1: Yuk, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan, yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

Kari tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak ditumbuk sampai halus dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih.

Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Teman terbaik Pro 2, informasi selanjutnya nih kita di informasi makanan nih teman terbaik Pro 2. Kalau yang kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang tidak kalah keren-keren dan luar biasa kalau soal kuliner nih. Indonesia memiliki ribuan kuliner tradisional. Nah, berikut ini ada beberapanya nih yang memang apa ya, beberapa dari ribuan itu. Teman Pro 2, yang pertama ada Soto Makassar. Soto Makassar ini merupakan sup jeroan dengan dan daging sapi dengan kuah kacang tanah yang gurih pastinya dari Sulawesi Selatan. Dan kalau dari Sumatera Utara ada Bika Ambon nih teman terbaik Pro 2. Nah, kue Bika Ambon ini merupakan kue tradisional berongga dengan aroma harum khas dari Medan. Dan ada juga ayam betutu, ayam utuh yang dibumbui dengan rempah base genep lalu dipanggang atau dikukus. Dan makanan ayam betutu ini merupakan makanan tradisional dari Bali. Kalau dari Sulawesi Utara ada yang namanya tinutuan atau bubur Manado. Bubur Manado ini merupakan bubur beras yang dicampur dengan aneka sayur seperti labu, kangkung, dan kemangi, dan dimakan dengan lauk pendamping seperti ikan asin, tahu dan juga ditemani sama sambalnya juga sambal khas dari Manado nih, ada yang namanya sambal roa. Enak sekali teman terbaik Pro 2. Dan ada rujak cingur teman terbaik Pro 2 dari Jawa Timur, campuran buah sayuran lontong dan irisan moncong sapi dengan bumbu petis. Nah, selain itu ada juga kaledo. Kaledo ini merupakan sup kaki lembu yang berasal dari Sulawesi Tengah atau tulang sumsum dengan kuah asam pedas dan bening dari Donggala.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Minum dulu ah.
1: Kenapa sih aku gak dihabiskan? Tanggung tahu, dikit lagi nih. Please minum aku dong. Habiskan dong.
2: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
0: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
3: Pro 2 FM.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu. Prodo FM.

Teman terbaik Pro 2, informasi olahraga buat kamu nih. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia pada matchday kedua Liga Negara UEFA 2026-2027. Laga ini digelar di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan dengan Lamine Yamal menjadi bintang melalui brace dengan 1 asis pada Rabu 30 September 2026. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko pada laga Grup A3 UEFA Nation Liga 2026-2027, laga dimainkan di Stadion Sinotip Arena Praha pada Rabu 30 September 2026. Republik Ceko harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-24 setelah Pavel Sult mendapat kartu merah. Inggris mengunci kemenangan lewat gol Anthony Gordon di menit ke-46 dan Harry Kane di menit ke-68.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi. 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan. Produ FM. Teman

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Produser.

Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, informasi selanjutnya. Indonesia menambah satu medali emas melalui ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tambahan medali tersebut membuat koleksi medali tim Indonesia menjadi 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Chief The Mission Tim Indonesia Todotua Pasaribu menyebut tambahan medali tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri. Namun, beliau mengingatkan perjuangan tim Indonesia di Aichi Nagoya masih panjang. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pasangan Leo dan Daniel. Di ganda putra, Indonesia ini sukses menyumbang medali emas di cabang olahraga bulu tangkis di Asian Games. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Daniel Medvedev, merebut gelar ketiganya pada musim 2026 setelah menaklukkan Andrei Rublev di final Shanghai Open, di mana unggulan keenam itu menang dengan skor 7-5-6-4 dalam pertandingan di Hangzhou Olympic Sports Center Tiongkok pada Selasa 29 September 2026.

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Tapped out, roll my eyes in the morning, tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up, day after.

0: yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu, Ca. Harus diperhatikan juga itu.
1: Iya, Don, iya.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three Magic Words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.

Teman terbaik Pro 2 personel GOTY7 Mark Tuan merilis teaser pertama video musik Night Light bersama Milly, di mana rapper asal Thailand itu digandeng dalam teaser yang dirilis pada Selasa 29 September 2026. Teaser tersebut diunggah melalui akun resmi Mark Tuan Official di DNA Management di X, di mana unggahan itu tayang sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan langsung mendapat perhatian para penggemar. Single tersebut dijadwalkan rilis pada 2 Oktober 2026 waktu 00 setempat ya, waktu Amerika tengah malam, waktu Amerika Timur. Waktu setara dengan sekitar pukul 11.00, sementara feature pre-save sudah dibuka. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2 serial Lego One Piece tayang pada Selasa 29 September 2026 dengan menghadirkan petualangan Luffy dalam gaya animasi Lego. Serial tersebut mengemas cerita One Piece melalui tampilan visual yang berbeda. Melansir dari laman IMDb, Lego One Piece merupakan mini seri yang memiliki satu musim dengan 2 episode. Ceritanya mengangkat perjalanan Luffy bersama kru Topi Jerami dalam petualangan mereka. Serial ini memadukan unsur aksi, petualangan, komedi, dan fantasi dalam ceritanya. Pengemasan tersebut menghadirkan kisah One Piece melalui tampilan animasi berbasis Lego. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2 anime Tokyo Revengers Season 4 dijadwalkan tayang perdana pada 2 Oktober 2026 dengan judul War of the Three Titans Ars. Musim terbaru ini melanjutkan perjalanan Takemichi Hanagaki menghadapi konflik antar geng di Tokyo. Dilansir dari laman Tokyo Reference pada Selasa 29 September 2026, musim keempat ini mengusung judul Jepang Santen Sensoshen, di mana anime ini akan tayang setiap Jumat melalui Disney Plus untuk pasar global. Cerita musim terbaru berpusat pada konflik 3 kelompok besar yang memperebutkan kekuasaan di Tokyo. Konflik tersebut muncul setelah pembubaran Tokyo Manji Gang dan mengubah keseimbangan kekuatan antar geng.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Produser. Teman-teman.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu jadi

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu,
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Terbaik Pro 2, masih di channelnya Pro 2 ya. Teman Terbaik, Netflix mengumumkan film romansa terbaru berjudul Return to You. Film yang disutradarai oleh Mark Waters ini dibintangi oleh Lindsay Lohan dan Henry Golding sebagai pemeran utama. Dikutip dari Netflix by Tudum, film ini mengisahkan seorang pengacara sukses namun kesepian pada tahun 2008. Ia keliru menerima sebuah DVD dari seorang wanita yang tengah sekarat dan yang seharusnya ditujukan untuk suaminya. Berbekal petunjuk dalam rekaman itu, sang pengacara berusaha melacak keberadaan suami wanita tersebut. Lohan berperan ganda dalam film ini, baik sebagai pemeran utama dan sebagai produser. Return to You menjadi salah satu proyek yang mencerminkan perubahan itu. Dari produksi film ini, Lohan turut berperan sebagai produser. Naskah film Return to You ditulis oleh Eric Campanella. Lohan juga berbagi peran produser bersama Brad Trefoil, sementara Olivia Cremoy, Jamie Townsend, dan Galen Fletcher menjadi produser eksekutif. Return to You menjadi reuni Lohan dengan sutradara Mark Waters. Keduanya sebelumnya berkolaborasi dalam film yang melambungkan nama Lohan, yakni Freaky Friday pada 2003 dan Mean Girls pada tahun 2004. Waters sendiri dikenal dengan sejumlah film romansa Netflix lainnya, termasuk Here He's All That, Murder of the Bride, dan sekarang ia tengah menggarap film biografi berjudul Hearsay. Selain itu, Teman Terbaik Pro 2, film komedi City si Vampir resmi merilis trailer perdananya menjelang tayang di bioskop Indonesia nih. Film ini bercerita tentang kehidupan anak muda, kesenjangan sosial, dan pilihan hidup melalui kisah seorang perempuan yang berusaha berubah menjadi vampir. Film ini disutradarai oleh Rahabi Mandra, dibintangi oleh Satine Zaneta sebagai pemeran utama, bernama Siti bersama Ciccio Manasero sebagai Nakula dan Ajelito sebagai Dudi. Trailer memperlihatkan kehidupan Siti yang bekerja sebagai tukang angkut galong yang tinggal di rumah susun bersama ayahnya. Kondisi tersebut berbeda dengan kehidupan anak muda lainnya yang terlihat bisa menikmati kemewahan. Kehidupan Siti kemudian berubah setelah dirinya digigit Nakula, vampir dari kalangan elit. Sejak saat itu, Siti mendapat kesempatan untuk meninggalkan kehidupan sulit yang selama ini ia jalani. Siti tidak lagi harus berusaha payah mencari penghasilan seperti sebelumnya. Namun kesempatan tersebut memiliki konsekuensi karena ia harus menjadi vampir untuk selamanya jika ia ingin menikmati kehidupan barunya.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emang gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa?
2: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
3: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: dalam beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman-teman Pro 2, inilah sekilas info Pro 2. Pengusulan Tari Zapin ke UNESCO menjadi momentum untuk memperkuat pelestarian tradisi yang hidup lintas generasi di Asia Tenggara. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Diplomasi Promosi dan Kerjasama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Endah Cahyani Dwirini Retno Astuti. Ia menjelaskan Tari Zapin memiliki kekayaan budaya yang tercermin melalui gerakan, musik, dan lagu. Tradisi ini juga mencakup pengetahuan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Di Indonesia, tradisi tersebut terus berkembang dengan beragam nama sesuai dengan daerah masing-masing. Sebutan lain Zapin di Jawa Tengah dan Betawi, Jepin di Kalimantan, Bedana di Lampung, serta Jipeng di Sulawesi. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekelas info Pro 2 edisi hari ini. Rabu 30 September 2020.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman terbaik Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 nih, teman terbaik. Informasi selanjutnya, informasi lokal nih dari Papua Barat. Teman terbaik Pro 2, BPJS Kesehatan Cabang Manokwari bersama Polda Papua Barat mensosialisasikan optimalisasi kepesertaan dan pemanfaatan program jaminan kesehatan kepada personel Polda Papua Barat pada Selasa. Pada hari Selasa 29 September 2026, sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman personel mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta JKN, termasuk memastikan status kepesertaan tetap aktif, serta memanfaatkan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan. Dan selain itu, teman-teman Pro 2, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat AKBP Dr. Mansuri SPF menghimbau kepada seluruh personel untuk memastikan kepesertaan JKN dirinya maupun anggota keluarga yang menjadi tanggungan tetap aktif. Sementara itu, Kepala Bagian Mutu Pelayanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Manokwari Ria Pasaruan juga mengatakan bahwa sosialisasi ini menjadi sarana bagi peserta untuk memperoleh informasi secara langsung terkait kepesertaan dan pemanfaatan layanan JKN. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, kabut asap yang semakin tebal menyelimuti Kabupaten Teluk Bintuni dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini diduga dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bomberai Kabupaten Pakpak yang menyebabkan kualitas udara di sejumlah wilayah menurun. Direktur RSUD Teluk Bintuni Dr. Novita Panggau pada Selasa 29 September 2026 menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kesehatan akibat paparan kabut asap, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan penderita penyakit paru. Menurut Dr. Novita, hingga saat ini RSUD Teluk Bintuni belum mencatat adanya peningkatan signifikan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun komplikasi penyakit paru. Namun ia menilai masyarakat tak perlu melakukan langkah pencegahan sejak dini. Dr. Novita juga menegaskan penggunaan masker medis menjadi salah satu langkah paling efektif untuk melindungi diri dari partikel asap. Menurutnya, masker kain kurang mampu menyaring partikel halus yang terkandung dalam kabut asap. Selain menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, masyarakat juga disarankan membatasi aktivitas di luar rumah, memperbanyak konsumsi air putih, menjaga kondisi tetap sehat, dan rutin mengkonsumsi obat bagi penderita penyakit kronis sesuai anjuran dokter.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka Adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka Setan Kober, Naga Sasra, dan Sabuk Inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO. Produ FM.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik.
3: Yeah. You know I'm always by your side.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku bagi kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

Rumah terbaik pro 2, pesisir bukan hanya ruang hidup, tetapi juga rumah bagi berbagai biota yang harus dijaga keberlangsungannya. Kepedulian menyatukan organisasi keagamaan, komunitas, mahasiswa, dan kelompok lintas iman di Papua Barat dalam pembibitan kepiting bakau. Kegiatan di Kampung Wamesa tersebut melibatkan Vihara Buddha Prabha Manokwari, KBI Papua Barat, WBI Papua Barat, MBI Papua Barat, Sekber PMVBI Papua Barat, Pemuda Lintas Agama FKUB Papua Barat, serta Komunitas Pecinta Alam dan Kemanusiaan Papua Barat, HMJ Perikanan dan Kelautan Universitas Papua, IIHTP Papua, Pemkri, dan PAM Gereja Solafide juga mengikuti kegiatan tersebut. Koordinator kolaborasi Toto Rizky Darwinto yang juga Ketua Komunitas Pecinta Alam dan Kemanusiaan Papua Barat menjadi penggerak kolaborasi berbagai kelompok dalam kegiatan tersebut. Toto mengatakan pelepasan 250 kg kepiting bakau dilakukan di Kampung Wamesa, Manokwari sebagai bagian dari upaya menjaga keberadaan biota pesisir, di mana kegiatan ini sekaligus memperkuat perhatian terhadap ekosistem mangrove sebagai habitat berbagai organisme. Kolaborasi lintas iman dan komunitas menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. Berbagai kelompok bertemu dalam satu aksi lingkungan dengan tujuan yang sama, yaitu menjaga keberlangsungan pesisir. Peserta diharapkan dapat melanjutkan kegiatan melalui perawatan bibit dan aksi pelestarian lingkungan lainnya. Langkah tersebut diperlukan agar pembibitan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat. Teman terbaik Pro 2, cuaca yang berubah-ubah membuat tubuh menjadi membuat menjaga kondisi tubuh itu menjadi semakin penting. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah memperhatikan asupan sayuran bergizi dalam menu sehari-hari. Sejumlah sayuran hijau menjadi vitamin, mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Dan kandungan tersebut dapat mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang. Nah, pertama ada sayur bayam nih. Sayuran ini mengandung vitamin A dan vitamin C yang berperan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Ada juga nih sawi hijau nih, teman terbaik Pro 2. Sawi hijau yang mengandung kandungan A dan vitamin A dan vitamin C juga berperan untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Dan ada juga sawi Swiss atau card, di mana sayur berdaun hijau ini mengandung berbagai nutrisi dan antioksidan yang dapat menjadi bagian dari menu sehat sehari-hari. Dan keempat ada daun beet, di mana bagian dari tanaman beet ini dapat diolah menjadi tumisan, sup maupun salad karena dalam daun beet mengandung vitamin C, mineral, serta antioksidan. Konsumsi sayur tersebut perlu tetap disertai pola makan yang beragam dan seimbang. Bukan karena mengandalkan jenis makanan untuk menjaga daya tahan tubuh, membiasakan diri memakan sayur setiap hari menjadi langkah sederhana untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sekaligus mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh. Aku selalu salah tingkah saat tidak kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Terbaik Pro 2 Hari Penerjemahan Internasional diperingati setiap tanggal 30 September untuk menghargai berbagai peran profesional bahasa di dunia. Peringatan ini juga berkaitan dengan Santo Jerome, sosok penerjemah Alkitab yang menjadi pelindung para penerjemah. Melansir dari United Station pada Rabu 30 September 2026, Jerome hidup pada abad ke-4 hingga awal abad ke-5. Ia menguasai 3 bahasa yakni bahasa Yunani, Latin, dan Ibrani. Berdasarkan pada berbagai manuskrip, Jerome sendiri sangat terkenal karena menerjemahkan sebagian besar Alkitab ke bahasa Latin. Hasil pekerjaan tersebut kemudian disebut sebagai Vulgata dan berpengaruh dalam tradisi gereja barat. Kemampuan bahasa Jerome sendiri tidak didapatkan melalui pendidikan saja, melainkan melalui perjalanan dan studi terhadap berbagai macam bahasa. Ia mempelajari bahasa Ibrani dan Yunani agar bisa memahami sumber teks yang diterjemahkannya secara lebih mendalam. Pada 30 September tahun 420 Masehi, Jerome dikabarkan tutup usia di dekat wilayah Bethlehem, di mana tanggal wafatnya merupakan alasan 30 September dipilih sebagai hari untuk memperingati Hari Profesi Penerjemah. Mengutip dari informasi dari Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Bahasa Ilmu Budaya Universitas Indonesia, tradisi memperingati Santo Jerome ini terus berkembang di komunitas penerjemah internasional. Pada tahun 1991, Federasi Penerjemah Internasional kemudian memutuskan bahwa 30 September menjadi Hari Penerjemahan Internasional. Pada 2017, peringatan tersebut kemudian mendapatkan pengakuan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Majelis Umum PBB menetapkan resolusi 71/288 tentang peran profesional bahasa dalam menghubungkan bangsa-bangsa pada 24 Mei tahun 2017. Melalui resolusi tersebut, PBB akhirnya menetapkan 30 September sebagai Hari Penerjemahan Internasional. Peringatan ini dilakukan untuk menghargai kontribusi profesional bahasa terhadap dialog, kerjasama, pemahaman, pembangunan, serta perdamaian. Peringatan Hari Penerjemahan Internasional 2026 jatuh pada hari ini, Rabu 30 September 2026. Pada tahun ini, Federasi Penerjemahan Internasional mengusung tema Linguistic Diversity and Language Rights. Tema tersebut berhubungan dengan keberagaman bahasa serta hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dalam bahasa yang mereka ketahui. Penerjemahan juga bisa menjembatani perbedaan bahasa antar bangsa serta memperluas akses komunikasi. Penerjemahan internasional berperan penting dalam menerjemahkan berbagai agenda dan dokumen di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dokumen PBB umumnya dipublikasikan secara bersamaan dalam 6 bahasa resmi, yaitu bahasa Mandarin, Arab, Inggris, Rusia, Prancis, dan Spanyol.

0: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini. Produ FM.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, nih anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu ada pek.
1: Nih anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Untuk rokoknya jangan dibuang sembarang dong.
3: Udin Pak.

0: tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
1: Produe FM.
2: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
3: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am,
4: actually, you say candy, you use the gadget you want to call the law.

0: serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, Produe FM, teman terbaik kamu.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia

0: tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

0: Ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini, Mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.

Teman terbaik Pro2, masih di jalurnya Pro2 ya. Teman terbaik Pro2, Indonesia memiliki berbagai tradisi unik dari Sabang hingga Merauke yang mencerminkan kekayaan budaya lokal. Nah, berikut ini ada beberapa tradisi unik yang ada di Indonesia. Yang pertama ada upacara pembakaran atau kremasi jenazah umat Hindu di Bali. Tujuannya untuk mengembalikan unsur raga ke alam dan membantu arwah leluhur menuju tempat peristirahatan terakhir. Kalau dari Toraja ada ritual membersihkan jasad leluhur. Nah, warga mengeluarkan jenazah dari dalam peti mati, membersihkan jasadnya lalu mengganti pakaiannya dengan baju yang baru setiap beberapa tahun sekali. Tradisi ini disebut tradisi Mak Nenek dari Toraja, Sulawesi Selatan. Kalau dari Kalimantan Timur ada sebuah satu upacara nih, upacara adat suku Dayak yang untuk mengantarkan tulang belas orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah adat bernama Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Ritual ini disebut ritual Tiwah dari Kalimantan Tengah. Dan ada juga tradisi potong jari dari Papua. Bentuk ekspresi duka mendalam dari suku Dani ketika ada anggota keluarga inti yang meninggal dunia, mereka akan memotong jari sebagai simbol rasa sakit dan kepedihan atas kehilangan orang tercinta. Kalau dari Sumatera Barat ada tradisi Tabuik, di mana tabuik ini merupakan tradisi tahunan untuk memperingati hari wafatnya Husain bin Ali atau cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh setiap tanggal 10 Muharram. Puncaknya ditandai dengan mengarak replika keranda berhias ke pantai. Dan dari Nusa Tenggara Timur ada tradisi pasola, di mana permainan ketangkasan saling lempar lembing dari atas punggung kuda yang sedang berlari kencang. Tradisi perang-perangan ini adalah tradisi adat yang dilakukan oleh dua kelompok pemuda Sumba sebagai bagian dari ritual menyambut musim tanam. Nah, itu dia teman terbaik Pro2, informasi tradisi-tradisi unik yang ada di Indonesia.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Paripogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Ya, teman terbaik Pro 2 tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 17 lebih 57 menit nih teman terbaik Pro 2. Tandanya tepat di pukul 18.00, Justin bertugas di edisi Santai Siang hingga Sore Ceria kali ini. Harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan terima kasih ya teman terbaik Pro 2 atas kebersamaannya. Setelah Justi di Jaga Malam Kamu bakal kenalan barang Kasusan, pastinya Kasusan akan hadirkan informasi-informasi menarik di cerita penutup hari kamu. Teman terbaik Pro 2, terima kasih, dan sebelumnya kita akan bergabung bersama program 1 untuk menantikan waktu kemenangnya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Justi pamit, terima kasih, dan selamat sore, selamat berapa aja, selamat menikmati hari petang kamu ya, petang hari kamu bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih, dan semoga bahagia selalu.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda yang berada, dan secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan sejenak lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Pukul 18 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيع وبعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, surah azan sudah dikumandangkan dari Merdeka 68 Manokwari. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami masih hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu dengan saya Stami. Salam jumpa untuk Anda di Lintas Manokwari malam. Segenap kru penyiar saya UK Kubiari, operator Bung Alan, bersama dengan Anda nanti sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur di tengah malam nanti. Kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh. Lampai.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo 2. Kali ini bareng Susan ya, yang nemenin aktivitas kamu di sore ceria. Teman Prodo 2, Hari Pariwisata Dunia ini diperingati setiap 27 September untuk membahas peran pariwisata bagi masyarakat global dan pembangunan berkelanjutan. Tema Hari Pariwisata Dunia 2026 adalah Digital Agenda dan Artificial Intelligence to Resilient Tourism.

yang menekankan pentingnya teknologi digital dan kecerdasan buatan. Agenda digital dan kecerdasan buatan jadi bagian integral dari transformasi industri pariwisata di era masa depan.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi. Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
1: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
0: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga PM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno, sekitar 1500 sebelum Masehi, ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11:59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11:59 malam.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2.

Badan Pangan Nasional menegaskan stabilisasi harga pangan harus menjaga keterjangkauan konsumen dan kesejahteraan petani. Harga pembelian pemerintah gawai ditetapkan minimal Rp6.500 per kilogram sebagai pelindung bagi petani. Penyerapan setara beras dari produksi dalam negeri mencapai 4,9 juta ton per 28 September 2026. Pemerintah mengalokasikan Rp4,56 triliun untuk program beras stabilisasi pasokan dan harga pangan pada 2026. Bantuan pangan senilai Rp31,5 triliun dialokasikan untuk periode Februari sampai Maret dan Juli sampai September 2026, serta dipastikan berlanjut pada Oktober hingga Desember. Demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Manokwari.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60...

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuna tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Teman terbaik kamu.

Prodo masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo 2. Rumah Sakit Kanker Darmais ini mengembangkan layanan transplantasi sumsum tulang. Terus mengembangkan layanan transplantasi sumsum tulang plus akses terapi kanker darah melalui program yang komprehensif dan berkelanjutan. Hingga tahun 2006, Rumah Sakit Kanker Darmais telah melakukan 16 transplantasi sel punca hematopoietik untuk pasien kanker darah. Pengembangan layanan transplantasi merupakan komitmen rumah sakit dalam memperkuat dan juga meningkatkan akses terapi kanker darah bagi masyarakat Indonesia.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Teman terbaik kamu.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di jalurnya Pro Demon of War, teman Pro 2, film pertama waralaba Game of Thrones Aegon Conquest jadwalkan tayang di bioskop pada 1 Juni 2029. Film ini mengangkat kisah Aegon satu Targaryen saat melakukan Wyas Teros dan menjadi penguasa pertama tujuh kerajaan. Proyek ini disutradarai Owen Aris dengan Beau Willimon sebagai penulis skenario.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Keran. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, ada telur dadar bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelette ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba...

0: Aku.
1: Macam aku.
0: Di dalam aku banyak ilmunya loh.
2: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.
1: Kasihan ya kita.
3: Iya, kita selalu diabaikan karena alat canggih itu. Padahal kan kita jendela dunia.
4: Buku adalah jendela dunia. Sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
5: Teman terbaik kamu.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: lainnya. Demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya. Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Excited. Yeah. Oh. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-hmm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya. Sekarang. Iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Iya.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya, itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Yeah. Hmm. Dari siang. Hmm. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya hal yang challenging juga ya.
1: Iya lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menekuni apa mungkin sports new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh daily
1: ya.
0: Itu ya?
1: Iya daily.
0: Oh seminggu 4 kali fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh body combat, yes. Oke. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya?
1: Rutin, iya.
0: Oh oke, okay. Lagi cobain gak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke,
1: kita
0: coba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana, seru gak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya. Aha. Awalnya. Tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main iya, padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Nice.
0: Perlu, awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar,
1: yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah
0: berangkat. Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh iya. Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini gak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget gak? Kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih? Kapan bikinnya nih? Gitu.
1: Gak juga. Gak karena juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Iya.
0: Oke. Itu emang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kayak Satrin

0: Musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satria kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh. Nah, jadi teman berdua, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini, boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta, atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita kan nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina, yaitu Kamu.
2: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2, jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluarnya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25 September.
0: Wow, baru banget ya berarti ya. Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman, saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu. Jadi gak usah pura-pura, ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya.
0: Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Mm-hmm. Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Okay.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga.
0: No. Gitu.
1: Kalau dulu kan kayak cinta monyet.
0: Iya.
1: Masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener. Kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya Kak. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti ya kan. Kalau udah kayak gitu kan, kayak apaan sih ini, udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah, berumah tangga kan gak bisa ya, kayak gitu kayak.
1: No,
0: betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right,
0: meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf.
0: diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan, dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti gak ada bedanya sama yang muda dong ya. Gak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja.
0: Sekali aja.
1: Itu gak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke. Nah, tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya, kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus.
0: Okay.
1: And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu.
0: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah? Atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Oke.
1: Tentang cinta. Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband yang gitu-gitulah. Okay. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Ah itu tuh dewasa tuh. Dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
1: Iya.
0: Cuma saat seiring berjalannya waktu nggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian ya ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kan dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini.
0: Oh.
1: Lumayan cepat juga.
0: Lumayan cepat ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepat banget ya.
0: Selama recording dan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu, is it fine to do this right now gitu kan ya.
0: Oke.
1: Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
0: Betul.
1: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke, jadi
1: forever young.
0: Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Ya yeah, why not? Just inilah.
0: Oke, okay. Just do it ya.
1: Iya, just do it ya.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes, luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
0: Oh.
1: Ya, feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: okay.
1: ringan, dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Oh,
1: yeah, you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat.
1: Sedikit
0: okay.
1: fresh.
0: Oke. Okay.
1: Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. harus tetap joget pokoknya.
1: Harus.
0: Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Iya. Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga enak loh juga. Ini buat dance juga enak.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Yeay. Betul gak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah kira-kira kamu penasaran gak teman Prodiwa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Prodiwa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Mm-mm.
0: Oh.
1: Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: You have to follow the ini.
0: Trend ya.
1: Iya, you have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah. Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya, iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan gak untuk Kak Satrina setelah... Ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu.
0: Iya, setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang, wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak,
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya? Bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back yes. Gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Satrina merasa aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu gak sih waktu awal-awal produksi gitu. Karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya pengen gini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja.
0: Oh,
1: yang record yang itu dulu. Tapi kalau lagi live, boom
0: sama. Wah. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini.
1: Okay.
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Oh wow.
0: Wow. Ingat KDI ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Oh, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: Oh, kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin. Oh my gosh.
1: Yang muda-muda.
0: Oh yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya, gak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis
0: ya.
1: Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yeah. Oh, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Yeah. Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya kelihatannya ya, dari looks dulu.
1: Dari looks kulitnya sama.
0: Oh, okay.
1: And she's a, She's a great, amazing singer juga.
0: Oh yeah, yeah, yeah.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh ya. Yeah.
1: Ya yeah, R&B gitu kan.
0: Iya iya sih, iya sih, iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Benar benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, Marion Jola
1: jadi
0: dari
1: bunda
0: Indonesia.
1: Dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda. Kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira, Kak?
1: Kalau musisi internasional tapi enggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia, di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, gak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh.
0: Oke, oke, oke.
1: Di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya? Hampir sama juga dia ininya sama aku genrenya dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh.
0: Oh,
1: jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be aduh nggak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing. She dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato,
0: udah paling top tuh. Udah paling top itu.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada gak mungkin?
1: Untuk feature or?
0: Untuk featuring.
1: Untuk feature.
0: Atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya. Oh my God, Beyonce of course.
0: Oh, I'm a single lady.
1: Beyonce.
0: Beyonce.
1: Those days ya waktu itu. Aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya, zaman masih VCD. Dong.
0: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer-puter.
0: Harus diputer pakai pulpen gitu. Ya. Anak sekarang enggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya diulang-ulang.
0: Iya, benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau enggak punya duit banget ngerekord dari radio ya. Direkord dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Iya, biar enggak bisa direkord. Itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marion Jola dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Katanya, Assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih. Suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah. Ini pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget
0: nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina nih? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pasti.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu. Halo. Teman-teman semua. Batu.
1: Keluarga Askan.
0: Halo. Kenapa maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kasarnya juga meragukan kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu kasarnya?
1: Oh my God, I don't know if I can tell you that story. Waktu I don't think I can say this.
0: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa, kayak rasanya kayak udahlah aku bilang ke Hasan, udahlah yang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Okay, aku bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu kan ya. Tapi alhamdulillah udah jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya, Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

masih di MLC Music Live Chat teman Radio dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina berhubung nanti abis ini akan nyanyi. Apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman produser seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya? Yeah. Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Besa gaita ba maruah bangsa dapat depan lagi bangga hajat beta pucawa hukum sampo.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: diajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di jalurnya Prodi Manokwari, teman Pro 2. Pastinya malam ini sudah datang perlahan ya. Lampu-lampu di Kijion mulai menyala satu persatu, sementara suara dunia yang sejak pagi begitu ramai akhirnya terdengar semakin pelan. Di sebuah kamar kecil, seseorang duduk di tempat-tempat tidur dan menarik napas panjang. Hari ini mungkin tidak berjalan sempurna. Ada hal-hal yang berhasil dilakukan, ada yang belum selesai, ada percakapan yang membuat tersenyum, ada pula kata-kata yang diam-diam masih teringat. Ada harapan yang terasa dekat, dan ada keinginan yang sepertinya masih membutuhkan sedikit waktu. Namun, malam tidak pernah meminta semuanya selesai. Malam hanya datang untuk berkata, sudah cukup untuk hari ini. Maka, ia mematikan lampu berbaring lalu menatap langit-langit untuk beberapa saat. Ia menyadari satu hal sederhana, dirinya sudah melewati hari ini, dan itu patut dihargai. Tidak perlu membiarkan semua kesalahan malam ini, tidak perlu memaksa menemukan jawaban untuk semua pertanyaan. Beberapa hal memang lebih baik dibiarkan beristirahat bersama malam. Besok masih ada. Besok akan membawa ke pagi, udara baru, kesempatan baru, dan mungkin juga alasan kecil untuk tersenyum. Untuk sekarang, biarkan tubuh beristirahat. Biarkan hati melepaskan apa yang terlalu berat untuk dibawa sampai pagi. Pejamkan mata, tarik nafas perlahan, dan sebelum benar-benar tertidur, katakan dalam hati, terima kasih untuk hari ini, aku sudah melakukan yang terbaik yang aku bisa. Sisanya biarlah menjadi urusan hari esok. Di luar sana, malam terus menjaga keadaannya, dan di dalam kamar itu, seorang akhirnya tertidur dengan tenang. Karena tidak semua hari harus jadi hari yang luar biasa. Terkadang berhasil sampai di penghujung hari dengan hati yang masih bertahan sudah merupakan sebuah kemenangan kecil.

Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai. Kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah, Cindy. Nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Yaelah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita. Teman Terbaik.

Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketawa istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.
3: Teman terbaik.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.

adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
5: Pro 2 FM Jazz Music. Terbaik.

sampai yang benar-benar dengan ini romantis maka juga kita bahas sampai di sini untuk edisi penyiaran hari Selasa Rabu 30 September 2020. Aku yang bertugas di Rodua dan pemancar lain mengucapkan terima kasih untuk kesamanya. Kita akan berjumpa lagi di edisi penyiaran esok hari. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Rodua, teman terbaik kamu yang dipancar luaskan di jalan pada frekuensi 97.8 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz. Mengantarkan siaran edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya sepada. Selamat pagi teman Pro2, hanya di Pro2 Manokwari.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu betabek caranya ya?
1: Iya, Pak, maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat enggak ada tabek-tabeknya.

stop, stop, stop, stop, stop.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat. Info Pro 2.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 yang lesi kelas info Pro 2. Indonesia kembali menambah pundi-pundi medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Emas kali ini dipersembahkan atlet panjat tebing putri Desak Maderita Kusuma Dewi pada nomor speed putri dengan waktu 6,062 detik. Raihan tersebut sekaligus menjadi medali emas keempat Indonesia pada Asian Games 2026. Dengan tambahan emas dari Desak Maderita, target 4 medali emas yang ditetapkan telah terpenuhi. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada sang atlet. Menpora turut memuji Desak Maderita yang kembali menunjukkan kualitas dan konsistensinya dalam level Asia. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekelas info Pro 2 edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026.

0: palsu. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM. Teman.

97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman terbaik Pro 2. Teman terbaik, apa kabar? Semoga teman terbaik Pro 2 dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Senang sekali Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi Sepada kali ini. Dan di edisi Sepada di bulan baru nih teman terbaik Pro 2. Hari Kamis 1 Oktober 2026. Wah, gak kerasa ya, kita sudah ada di bulan ke-10 di tahun 2026. Pokoknya harapan baiknya segala sesuatu yang teman terbaik Pro 2 usahakan, kerjakan dan harapkan semoga bisa terkabulkan dan bisa terlaksana di bulan baik ini. Nah, teman terbaik Pro 2, sudahkah kamu mengucap syukur di pagi hari ini? Kalau belum, jangan lupa mengucap syukur teman terbaik Pro 2 supaya kita bisa memulai aktivitas di bulan baru ini dengan penuh sukacita dan semangat pastinya. Teman terbaik Pro 2, tentunya Justi akan menemani kamu hingga nanti pukul 11.00 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi yang akan Justi hadirkan dan lagu-lagu pilihan pastinya. Dan teman terbaik Pro 2, sebelumnya Justi mau nanya lagi nih, sudahkah kamu minum segelas air putih? Sudahkah kamu membersihkan tempat tidurmu atau merapikan tempat tidurmu? Kalau belum, yuk mari kita sama-sama melakukan aktivitas-aktivitas menyenangkan ini di pagi hari. Dengan apa? Dengan merapikan tempat tidur. Pokoknya setelah mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, kita merapikan tempat tidur, meminum segelas air putih. Kok Justi gak bosan sih? Enggak, Justi gak bakalan bosan mengingatkan kamu untuk melakukan hal-hal ini. Kenapa? Karena aktivitas-aktivitas yang sederhana ini bisa menjadi kebiasaan baik supaya kita bisa memulai aktivitas kita dengan siap pastinya. Dengan meminum segelas air putih, kok minum air putih Justi gak minum kopi aja? Kita mengembalikan dulu hidrasi tubuh kita. Kembalikan cairan-cairan tubuh kita di saat kita tidur semalaman, yang mana kita gak makan, gak minum kan? Nah, supaya kita bisa kembali semangat nih, ibaratnya cairan tubuh seperti bensin lah, bahan bakar untuk memberikan semangat kepada kita di pagi hari. Dan silakan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang menyenangkan hatimu, meningkatkan mood kamu. Beberapa mungkin lebih suka di pagi hari langsung memutar musik untuk membangkitkan mood. Ada juga yang langsung sarapan, atau juga yang lagi langsung mandi, bahkan yang berolahraga. Apapun aktivitas yang menyenangkan kamu di pagi hari, lakukanlah teman terbaik Pro 2, karena aktivitas baik itu akan memberikan dampak baik pun buat kamu. Ya teman terbaik Pro 2, selamat beraktivitas di pagi hari, selamat memulai hari kamu ya.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

Teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, Timnas Brasil tidak tak mencari pengganti Rafinha yang cedera. Penyerang tersebut mengalami cedera saat menghadapi Australia dalam laga persahabatan. Associated Press melaporkan Rafinha akhirnya dilepas Timnas Brasil pada 30 September 2026 karena cedera paha. Pemain 29 tahun itu sempat ditarik keluar saat Brasil unggul 4-2. Federasi sepak bola Brasil mengatakan pemain Barcelona tersebut telah menjalani tes. Dari hasil tes, Rafinha mengalami cedera otot di bagian belakang paha kanannya. Sebagai pencegahan, Rafinha dikeluarkan dari Timnas Brasil agar cepat pulih. Tidak ada pengganti untuk laga persahabatan melawan India. Brasil akan bertemu India pada Sabtu 3 Oktober 2026 dalam laga persahabatan di Jeddah Internasional. Rafinha akan menjalani tes lebih lengkap di Spanyol. Selain itu, teman terbaik Pro 2, perjalanan Inter di kompetisi Eropa Putri terus berlanjut. Setelah kemenangan bersejarah atas Haken pada laga pembuka, Nerazzurri akan bertandang menghadapi Austria Wien pada lanjutan Liga Champion Wanita UEFA. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Generali Arena Vienna pada Kamis 1 Oktober 2026 pukul 23.45 menit waktu Indonesia Barat, di mana Inter Women yang mengawali kampanye pertama mereka di Liga Champions dengan kemenangan mengincar hasil positif berikutnya. Tim asuhan David Sassarini itu memulai debutnya dengan kemenangan 1-0 atas Häcken, tim asal Swedia. Häcken merupakan juara bertahan Liga Domestik sekaligus pemegang gelar UEFA Women Europe Cup. Sehingga kemenangan tersebut begitu spesial bagi Internazionale. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Ivan Mahmud menikmati awal positif bersama Persija di Superliga, di mana penyerang Persija itu berperan dalam 3 kemenangan awal Macan Kemayoran. Ivan Mahmud berusaha memanfaatkan setiap menit bermain bersama Persija. Striker Kroasia itu selalu berupaya memberikan penampilan terbaik di lapangan. Gol kemenangan atas Persib sangat berarti bagi Ivan Mahmud karena tercipta pada menit akhir dan memicu euforia luar biasa di stadion.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong!

0: Yes, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

kesehatan? Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan

Teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2. Teman terbaik Kapten Pakistan Abdullah Iqbal mengungkapkan agresivitasnya menjadi kunci kebangkitan timnya saat menghadapi Filipina di FIFA ASEAN Cup 2026. Pakistan tertinggal 0-2 pada babak pertama sebelum mencetak 2 gol setelah jeda mengamankan hasil imbang. Muhammad Ali Iqbal kan memperkecil ketertinggalan pada menit ke-47 sebelum Abdul Sasad menyamakan skor pada menit ke-62. Abdullah mengatakan Pakistan sebelumnya sudah memiliki rencana permainan sejak awal pertandingan melawan Filipina. Menurutnya persoalan utama di babak pertama adalah kurangnya keberanian pemain untuk tampil agresif. Ia menjelaskan bahwa Pakistan tidak memiliki perubahan taktik ketika memasuki babak kedua. Perubahan justru terjadi pada sikap pemain yang tampil lebih agresif dalam menjalankan rencana permainan. Wow. Dan selain itu teman terbaik Pro 2, Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno mendorong industri olahraga nasional menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ia menilai pengembangan industri olahraga harus memberikan manfaat nyata melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pratikno mengatakan ajang olahraga internasional seperti MotoGP Mandalika harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas di sekitar kawasan. Menurutnya penyelenggaraan MotoGP tidak hanya mengejar prestasi global, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga setempat.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-cake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan,

0: juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan kembali beraksi pada ajang Moto3 2026 di sirkuit Motegi akhir pekan ini. Veda akan menjalani rangkaian Moto3 Jepang mulai Jumat, balapan utama yang berlangsung pada Minggu 4 Oktober 2026 mendatang. Veda sebelumnya menyelesaikan balapan Moto3 Austria dengan menempati peringkat ke-13 pada perlombaan yang berlangsung pada 20 September lalu. Hasil tersebut membuat Veda mengoleksi 100 poin dan kini menempati peringkat ke-8 klasemen sementara Moto3 musim 2026 ini. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2 setelah absen selama 19 bulan, Kyrie Irving mengaku siap mengalahkan lawan-lawannya pada NBA musim 2026-2027. Irving sudah tidak merasakan sakit pada cedera ACL kaki kirinya. Melansir dari laman NBA, Irving mengungkapkan tekadnya dan ia siap bertanding dan bersaing bersama dalam Mavericks musim NBA tahun ini. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan belum ada komunikasi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat. Komunikasi terkait langkah Pemprov yang akan menghentikan sementara pembangunan proyek Artificial Intelligence Data Center Pusat atau data Center milik BDX di Jatiluhur, Purwakarta. Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Rosan Roslani mengatakan akan berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Barat. Menteri Rosan mengaku belum pernah menerima laporan terkait penghentian sementara proyek data center karena baru tiba dari Jepang. Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi melakukan sidak terhadap proyek pembangunan Artificial Intelligence Data Center. KDM mendapati sejumlah persyaratan yang belum terpenuhi seperti analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan persetujuan pembangunan gedung. Lantas KDM meminta agar pihak perusahaan memenuhi seluruh persyaratan. Atas temuan tersebut, KDM menghentikan sementara proyek dengan investasi senilai 3,3 triliun tersebut.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah, biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan. Oh.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Hai, hai, hai, hai. Terima kasih.

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Jumpi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasan negara Indonesia.
1: Changya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Nana, sabi na ko na haga mi di papay, babay hinona yo. At siya sen ni na mi di kiri, kitang yap ilo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja rin dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satunya. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Iya, teman terbaik Pro 2 sesaat lagi pada kita kali ini. Justi gak sendiri ya. Edisi kami 1 Oktober 2026. Kalau kamu yang sudah pantauin sosial medianya Pro 2 sudah tahu dong kalau pada edisi bincang-bincang kali ini Justi tidak sendiri nih. Sudah ada narasumber Justi yang siap untuk menemani Justi ngobrol sebuah topik yang sangat menarik untuk kita semua. Kira-kira kita bakal bahas topik apa? Jangan kemana-mana, tetap di jalurnya Pro 2 karena sesaat lagi nih, sesaat lagi kita akan hadir di ruang dengar kamu.

0: 97 ke 8 FM Pro 2, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman terbaik Pro 2. Teman terbaik Pro 2, sudah justi sampaikan sebelumnya ya, bahwa dialog kali ini pada edisi kita bakal bincang-bincang dengan sebuah topik nih. Nah, di studio Pro 2 sudah bersama justi, izin menyapa dulu. Selamat pagi Bapak Stanley Takhupia SH. Bapak izin, nah teman terbaik Pro 2 penasaran Bapak ini siapa? Ah, kalau kamu yang sudah selalu mendengarkan Pro 2 di setiap hari Kamis, pasti sudah tidak asing lagi dengan suaranya Pak Stanley. Nah, Pak Stanley ini merupakan penyuluh narkoba ahli madya dari BNN Papua Barat. Apa kabar Bapak?
1: Pagi, shalom Kak Justri, shalom pemirsa pendengar sekalian. Kabar puji Tuhan luar biasa baik, Kakak.
0: Oke, okay. Pak, kan hari ini kita semua upacara nih. Yeah. Gimana nih perjalanan dari kantor ke RRI Manokwari nih?
1: Iya, yeah, lumayan.
0: Lumayan ya, Pak.
1: Kan cuma dekat aja.
0: Biar dekat ya pasti ada mungkin harus belok kiri belok kanan. Nah, Pak, hari ini kita bakal bincang-bincang soal topik nih. Topik ini tidak lain tidak bukan buat anak-anak muda baik. Pastinya. Yeah. Nah, dengan topik melek risiko. Kenapa rasa ingin tahu itu bisa berbahaya? Yeah. Wah, Pak, kan kalau berbicara soal rasa ingin tahu tidak jauh dari anak muda pastinya, yeah. Ya Bapak ya. Nah, izin Pak saya mau tanya nih, kenapa saat ini rasa